0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan paduan suara Siti Nordiana dan juga Aci Nana dan Aci, ya, iaitu Resepi Berkasih dan juga Gurauan Berkasih. Baiklah, 8.27 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat kembali bersama dengan kami di Rentak Pagi jam yang ketiga, bertemankan kami untuk edisi hari ini 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, seketika saja lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM untuk perkongsian diari sana sini untuk hari Jumaat dan juga hujung minggu. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia Wani Khairi, Cak Cak Cakup.

0: Baiklah Rafiq, sudah pun 8.30. Kita bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum Ikhlas dan juga Rafiq.
2: Waalaikumsalam abangku.
0: Okey, Kenio FM. Hai, selamat pagi.
3: Hello juga, selamat pagi kawan-kawan.
2: Selamat pagi abangku juga.
1: Semualah abang.
3: Selamat pagi adikku. Gitu.
0: Maznan di sana kan FM. Selamat pagi.
1: Yeah. Selamat pagi abangku. Selamat pagi emergency room. Emergency room.
0: ER kan?
2: ER. Emergency room.
0: Okey, okey. Kalau pagi hari ini, kita mulakan dengan...
3: Toke. Okey, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini, Jumaat 5 Jun 2026, 2 petang nanti akan berlangsung Majlis Penyerahan Watika Pelantikan JKK dan Mahkamah Anak Negeri bagi Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan juga Ketua Kampung bagi kawasan N40 Bingkur di salah sebuah hotel di Keningau. Itu hari ini Jumaat 5 Jun. Esok 6 Jun 2026 akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan dan Melalap Tenem bermula pukul 8 pagi di Dewan Datuk OKK Datuk Sanggau Jalang, dan juga hari esok akan berlangsung kempen Dermadara di dua tempat, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lokasi pertama adalah di lobi utama Hospital Keningau, dan lokasi kedua bermula 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Sementara itu, pada 7 Jun 2026 hari Ahad, turut berlangsung adalah kempen Dermadara di dua lokasi berbeza, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Pasar Umum Keningau, dan 9 pagi hingga 12.30 tengah hari berada ataupun kempen Dermadara dilaksanakan di Dewan KKD St. Maria Goretti Gaulan. Jadi itu perkongsian kita untuk hari ini, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad dari Kering FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau untuk perkongsian diari dari Tawau FM untuk selama 3 hari ini ya, bermula 5 Jun hingga 7 Jun. Kita akan mulakan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang di Tabung Darah Hospital Tawau, dan insyaAllah pukul 11 nanti hingga 2 petang Unit Tabung Darah akan turut berada di Masjid Al-Kauthar Tawau untuk menjayakan kempen derma darah di sana. Dan seterusnya 7 Jun pada hari Ahad, kempen derma darah akan berada di Dewan Taman Prima Ranggu bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan untuk hari esok pula 6 Jun 2026 akan diadakan ya, Jom Sihat 2026 at Sebati, bertempat di SMK Mentadak Baru Sungai Tamang Pulau Sebati, yang mana antara program yang akan diadakan pada program Jom Sihat ini adalah salingan kesihatan mental, salingan kesihatan umum, kempen derma darah, pemeriksaan gigi, kenali ubat anda dan juga ceramah kesihatan. Dan akan turut diadakan ya, program outreach psychiatry Sebati Tawau 2026. Dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudiri bin Bandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan abang kita di Sandakan, Wazdan, silakan.
4: Terima kasih Wan Ju. Okey. Jadi apapun untuk di Sandakan, tiada catatan khusus untuk hari ini dan juga hujung minggu ini. Namun suka saya kongsikan mengenai jadual kempen derma darah juga, yang mana selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad, akan diadakan di beberapa lokasi. Pada hari esok Sabtu akan diadakan di 2 lokasi. Yang pertamanya lokasi di salah sebuah pasaraya di Bandar IJM Sandakan bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan untuk yang keduanya akan diadakan di pusat pembeli belah, salah sebuah pusat pembeli belah di bandar di tingkat 3 ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Sejati Walk Center Court bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan, dan kita terus bersama dengan Emergency Room. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Sebelah pagi ini dahulu 9.20 minit pagi sementara saya lagi, yang mana akan berlangsung Yamaha Karya UMS 2026 yang akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 5 petang nanti akan berlangsungnya majlis penutupan Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition OGSE yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center SICC. Itu dia dua perkongsian daripada Sabah FM ataupun Emergency Room Bilang Si Masnan.
0: Okeylah, terima kasih semua kawan-kawan. Selamat bertugas semuanya.
5: Dan selamat berhujung minggu semua kawan-kawan nanti.
0: Betul.
3: Selamat berhujung minggu.
0: Okay. Bye. Jumpa lagi. Jumpa. Bye.

0: Jihan Anda.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai tiga warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan tiga warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Begitulah kisahnya. Kenapa bertukar warna kepada yang asal, daripada asalnya putih kan? Ada putih tadi. Tapi itulah dia bilang beza, mau bezakan dengan cahaya lampu, cahaya matahari.
4: Betul.
3: Cahaya di kan?
4: Ya,
3: bayangkan lah. Traffic light Zaik dia pakai putih.
4: Macam mana
3: berjalan kan tak dia?
4: Lampu kereta ke tu? Gitu kan? Okay, itu mengenai lampu isyarat lah ya. Ingin tahu kita, dan petang nanti kita dengarkan sekali lagi ulangan untuk ingin tahu. Terima kasih Wan J. Okay. 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi. Sekali lagi kita mengalu-alukan untuk anda respon kepada kita. Tajuk respon kita yang sudah pun kita kongsikan menerusi Facebook Tawau FM dan juga menerusi WhatsApp Tawau FM. Dan sekarang ni anda boleh saksikan menerusi TV 1 siaran langsung istiadat mengarap panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya ya. Anda boleh saksikan di TV 1. Dan hari ni Wan, hari ni juga merupakan hari
3: alam sekitar.
4: Betul
3: kan? Jadi ambillah peluang dan kesempatan ni, bukan hari ni saja tapi hari-hari seterusnya ya. Untuk sentiasa bertanggungjawab dan sentiasa peka dan juga sedar tentang tanggungjawab anda terhadap alam sekitar. Kenapa? Sebab apa-apa yang kita buat, okay, apa-apa yang kita lakukan akan memberi kesan kepada alam sekitar, yang mana kesan itu juga akan berbalik kepada kita. Contohnya,
4: contoh
3: Bila kita terlampau tarah bukit, bila kita terlampau buang sampah merata-rata, okay, banjir kilat akan berlaku bila hujan tidak berhenti-henti turun, kan? Banjir kilat akan berlaku. Jadi kesannya kepada manusia juga.
4: Betul.
3: Dan paling penting, contoh kalau kita berjiran, janganlah si si A ni pergi buang sampah merata-rata, si B ni betul-betul menjaga, tapi si B yang kena kesannya.
4: Tapi itulah kan, kita hidup bersebelahan kan. Jadi terkena juga. Dan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ni yang disambut setiap 5 Jun merupakan platform utama bagi memfokuskan isu-isu kritikal ya.
3: Betul.
4: Antaranya seperti pemanasan global
3: kan?
4: Pencemaran plastik dan juga kepupusan biodiversity.
3: Tidak lupa juga pada apa pelbagai bencana alam yang berlaku.
4: Ya, betul. Kan? Jadi sama-sama kita membudayakan amalan gaya hidup lestari menerusi amalan kita semula. Dan kalau berbelanja tu bawalah
3: bawa beg kamu sendiri.
4: Betul.
3: Jangan plastik. Kalau ada boleh juga Zah, kalau macam banyak plastik itu kita gunakan untuk buang sampah.
4: Betul.
3: Kan? Biasa kita recycle jugalah macam plastik-plastik dari supermarket-supermarket tu.
4: Ya.
3: Pasaraya-pasaraya kita akan kumpul-kumpul, kita simpan balik, kita
4: tapi
3: bikin
4: sekarang,
3: tempat sampah.
4: Tiada beg plastik sudah kan? Jadi kita bawa
3: plastik.
4: Beg kita sendiri ya.
3: Betul.
4: Sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Okey, ini dia hiburan Ria Amelia.
3: Bang SMS, siapa ini bang?
4: Kelayan.
3: Tak pagi.

ayo ke dapur memenuhi pencarian menu anda. Berikan Metro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarah panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarah panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarah panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco. Sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tumahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong. Mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks,
rukun negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi, Tawar FM, ZZ Pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jam yang terakhir, anda bersama dengan Azan dan juga Wan J menerusi Rentak Pagi edisi hari ini.
2: Ya, terima kasih untuk anda semua yang teman-teman bersama kami berdua di Rentak Pagi ini. Dan seperti biasa, jam terakhir kita membacakan respon-respon pendengar kita. Dan juga kita terima juga lah panggilan di talian 0897782243 untuk
1: baik
2: respon pagi
1: dan juga.
2: Okay. Kita ada siapa tu?
1: Si sahabat ni, DJ Idol Tau FM, saya pilih anda 100.1 MHz, 2K26. Oi, yeah. Di Facebook ya.
2: Terima kasih
1: Mami Jun. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai DJ Wan, DJ Azhar, apa khabar orang Tawau? Lokasi masih di KK. Untunglah respon pagi ni cerita pasal perangai dan sikap dan gaya masa kecil. Kalau saya, perangai dan sikap saya dari kecil nakal juga, suka main-main bola masa kawan-kawan lelaki, dan suka main lain-lain yang main guli gambar-gambar, tapi rajin juga pergi menjual nasi kuning dan kuih, bawa jalan-jalan rumah ke rumah. Mak selalu cakap, kau ni suka main sama lelaki bah, masa tu umur 8, 9, 10 tahun.
2: Tapi kalau dulu-dulu kan, masa kecil kan, tak berapa dulu jugalah, dulu jugalah kan, tapi bermain dengan lelaki perempuan ni tu biasa kan Wan?
1: Ya.
2: Main keluar.
1: Bukan dulu zaman saya sekolah kan, main apa ni, jengkal.
2: Ya.
1: Kan, dengan perempuan semua kawanku kan.
2: Ya.
1: Lepas tu tiba-tiba abangku limpas terjenam dia time tu.
2: Kau main apa tu?
1: Time tu saya dah satu. Dia tengok lama. Kenapa juga kau main dengan perempuan tu? Belanya. Hai, ada apa juga lelaki main? Dia bilang.
2: Ya, tapi rasanya ya, main getah, main jengkal, main ni.
1: Dia lelaki, kalau zaman-zaman sekolah rendah ni kan, lelaki ni macam jual mahal sikit. Macam dia, apa kamu main tu? Main getah lah, main lompat-lompat lah.
2: Kelele
1: tapi
2: kan?
1: Minggu
2: tapi
1: depan,
2: campur.
1: Minggu depan diorang main sudah tu.
2: Kan?
1: Sama juga kayu lelek lah. Perempuan macam ni, apa kamu main ni? Main lempar-lempar kayu saja.
2: Ada lagi satu, selipar. Lempar-selipar ke tu yang lari.
1: Betul. Sama guli. Main gambar-gambar.
2: Saya kalau guli gambar-gambar ni tak pandai, tak berapa. Tapi kalau lari-lari tu boleh. Okey, kita bacakan lagi daripada Junaidi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Penculot DJ Wajir dan DJ Azhar katanya.
2: Apa maksudnya penculot?
1: Penculot ni macam kawan kah gitu lah.
2: Penculot
1: sudah.
2: Ya? Okay.
1: Respon pagi ni, sejak kecil saya ni jenis yang suka berdikari dan rajin membantu keluarga konok. Kalau ada kerja di rumah, saya antara orang pertama yang sibuk mau tolong, walaupun kadang-kadang hasilnya tak seberapa lagi. Lagi suka tengok arwah mak katanya masak sehingga kini, kira-kira jugalah saya masak.
2: Gitu kan?
1: Oh, kalau saya balik kampung, wajib saya masak dan panggil sepupu makan sekali. Kawan-kawan semua ingat saya kerana masakan saya jak, walaupun telur goreng. Tak apa penculot, nanti saya bagi rasa masakan saya telur goreng special. Woi, sedap.
2: Ya, penculot mungkin geng mani kan.
1: Ya. Bah DJ Bido, selamat tugas dan senyum selalu. Pendengar setia Tau FM, semoga dipermudahkan segala urusan, sentiasa dimurahkan rezeki yang melimpah buat kita semua.
2: Okey, terima kasih Junaidi. Lagi kita ada Aisyah Mihidin. Aisyah lah kan. Assalamualaikum DJ yang ceria. Gaya saya masa kecil, yang keluarga ingat suka, kalau makan apa saja mesti guna kicap. Sampaikan arwah mamak cakap, kalau ada yang meminang mintakan kicap satu apa katen kan ni. Tapi malang, arwah mamak lupa masa suami datang. Malang.
1: Kalau macam saya pun dulu tanpa kicap nak hidup sah.
2: Suka kicap memang.
1: Sampai mak saya cakap tu lah, kau makan kicap siap, kau tengok kulit semua hitam.
2: Tapi
1: dulu masa di kaki,
2: kulit
1: di kaki
2: putih
1: memang,
2: juga kan.
1: Di kaki dulu banyak ni kudis
2: buta. Pernah.
1: Lepas tu adik saya
2: sebab orang main lumpur kali ni Wan.
1: Mana ada lumpur? Memang kan, memang darah, ada masalah darah gitu. Dulu. Lepas tu adik saya pergi oleh perempuan kan, kenapa bergedis, bergedis
2: duit sudah ya.
1: Lepas tu tiba-tiba
2: dia pula,
1: saya hilang, dia pula yang kena warna bising-bising,
2: satu darah kan. Okey.
1: Yalah, nanti kita akan sambung lagi baca yang lain. Okey, kita ada Bisik Celebrity selepas ini. Beri berdahulu dengan Kau Tak Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Ya, ini dia Aziz Harun, Aisyah Retno, Nadif Basalmah
1: bersama dengan kami Retak Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
3: bisik, selebriti.
4: Ya, 9.39 dan berita pagi bersama untuk bisik selebriti.
5: Ya, hari ini kita mau kongsikan berkenaan dengan seorang
4: pelakon.
5: Bekas penyanyi. Tapi dia pelakon juga sekarang lah, dan juga pengarah penerbit. Okay? Adik-beradik mereka memang berbakat dalam bidang seni kan?
4: Betul.
5: Umi Aida, okay? Atau Datin Seri Umi Aida.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Akhirnya beliau meluangkan hasrat untuk diberikan peluang bergandingkan dengan aktris Indonesia yang terkenal, Chris Tin Hakim.
4: Umi Aida ni sudah berusia 53 tahun. Biarpun sudah lebih 10 tahun mengenali Christine sebagai seorang sahabat, namun katanya dia tidak pernah meluahkan hasrat untuk mereka berlakon bersama.
5: Iya, okey, baru-baru kali ini beranilah bersedia untuk meluahkan impian. Dan impiannya sebagai pelakon adalah untuk bergandingkan dengan Christine. Semoga ada rezeki, katanya.
4: Ya, dan Umi berkongsikan berkata tersebut menerusi Instagram miliknya beserta video pertemuannya dengan pelakon berkenaan di Jakarta, Indonesia. Dan kedua-dua pelakon itu saling berpelukan sekaligus menunjukkan keakraban hubungan di antara mereka.
5: Ya, dan dalam masa yang sama, Umi turut menyifatkan Christine sebagai seorang pelakon berpengalaman yang tidak lokek kongsi ilmu.
4: Jadi setiap kali bertemu katanya pasti banyak ilmu lakonan yang dikongsikan.
5: Ya, biarpun tidak memberikan sebarang maklumat terperinci, peminat pula menjangkakan Umi dan Christine bakal bergandingan dalam sebuah drama ataupun filem. Wow.
4: Tambahan pula kan Wan, dalam hantaran tersebut Umi turut meletakkan nama kakaknya, itu pengarah dan penerbit Irma Fatima, selain platform penstriman. Ini satu yang terkenal juga lah ya.
5: Berkemungkinan adalah tu kan.
4: Ada projek
5: gabungan Christine dan juga Umi Aida.
4: Ya kan, jadi itu cerita terbaru Umi Aida. Jarang kita dengar cerita kan Umi Aida ni. Jadi bisik selebriti kita untuk
5: hari ini.

0: itu?
1: Bukan, dia tuh pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
2: bisik, celebrity.
4: Hey, hey.

0: Gegar Pagi tahu FM pilihan anda 9:50 minit pagi. Waktu ini 10 minit saja lagi lebih kurang lah kita bersama ya. Kita ada siapa tu?
1: Zila Novela Ezra Octavia. Waalaikumsalam DJ Wan, DJ Azam. Perangai Zila dulu suka merajuk. Kalau dah dibagi apa Zila mau beli, taulah zaman kanak-kanak kan, apa riang. Zila mau robot-robot kereta kontrol, baju polis-polis lengkap, mainannya dalam tu ada gari-gari mainan tu.
0: Ada betul. Pistol.
1: Ada pistol. Selagi tak dibeli, Zila merajuk. Satu lagi, radio. Zila dulu ke mana-mana bawa radio dengar Tau FM, selalu buat call hantar ucapan gunakan pagi. RMT kan masa tu di federal lagi sanggup Zila jalan kaki sebab dulu dekat je icebox ke federal tiket 7. Kalau nak dibelikan radio, Zila lari ke rumah nenek kunci pintu sampai dibelikan radio. Tapi Zila dulu
0: selalu rosak,
1: rosak di dapur, di kamar, ruang tamu mesti ada radio. Masa tu phone belum ada lagi, hari-hari muka call kami, muka kami yang call RMT minta 7 lagu.
0: Ya, RMT Radio Malaysia Tawau dulu, satu ketika dahulu. Sekarang ni kenapa nak call Zila? Tapi masih responlah kepada kita kan.
1: Betul.
0: Terima kasih Om Chai. Assalamualaikum. Selamat tugas kepada dia bertugas. Perangai adik saya sampai perawan, suka isap tangan ibu jari sebelah tangan.
1: Ui.
0: Isap tangan, isap ibu jari lah ni. Sebelah tangan. Kalau saya tiada apa-apa.
1: Wow. Oh iyalah tu.
0: Bagus Om Chai ni.
1: Jamal Lopez, assalamualaikum. Apa ni? Oh, jadual demam darah. Okey, itu kalau jadual demam darah kamu boleh tengok di
0: tabung
1: Facebook
0: darah.
1: Tabung darah kan?
0: Okey.
1: Perangai dulu masa kecil memang nakal. Dulu saya pernah kejar anak buahku tua dari aku bah. Mungkin ada yang tidak kenal kan, saya kejar dia dengan parah. Lari dia sekali sarungnya tertanggal. Sarungnya aku apa ni?
0: Sarungnya aku tetap bilangnya, marah gara-gara marah tu kan. Jadi sarung maksudnya sarung anak buahnya tu lah. Anak buah kan tadi dia cakap dia kejar.
1: Iya.
0: Jadi terlepas. Tak dapat orangnya. Sarungnya pun boleh. Azim Gromo, perangai ku masa kecil kalau ada apa-apa aku mau contohnya pinjam sekejap, minta sikit, ikut bah. Kalau kau abaikan, tahulah kan zaman budak-budak, sikit-sikit cakap, matilah kau. Maksudnya ku tapuk selipernya sebelah ni. Kalau aku bacat betul terbang di atas atap, atap rumah selipar di depan mu. Selamat Jumaat Azwan dan semua. Geli pula adik ku bila teringat balik.
1: Oi,
0: betul lah.
1: Lain tu Sam Krobok dia.
0: Ayat-ayat tu kan minta sikit, mati. Ikut bah.
1: Ya, ini macam yang minta sikit bah. Tak payah, apa payah kau sedih. Matilah kau, tunggulah kau. Begitu betul kan?
0: Ya,
1: yeah,
0: betul. Dendam sumat.
1: Sejalihara, assalamualaikum. Selamat bertugas di JB2. Cuaca di Balong cerah mendung. Semasa kecil dulu, saya pijak tepung gandum yang mak saya tampi. Mak saya terkejut, dalam tepung ada bekas tapak kaki saya. Dan pada masa itu saya tidak menggemari sejenis kuih ni sebab baunya lain macam.
0: Kuih apa
1: kukusui.
0: Tu? Oh, sebab dia berkapur. Saya betul. Pun samalah.
1: Kata saya kepada penjual tu, lalu mak saya mohon maaf dengan penjual tu bagi pihak saya. Maklumlah masih kanak-kanak lagi, mana tahu apa-apa. Saya tidak ingat sebab masih kecil. Mak saya selalu bercerita dengan kami adik-beradik ya.
0: Dia main lepas lah ni kan.
1: Ayat tepung. Oh, dia ayat tepung kan. Ya, betul. Ayat tepung.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, Aminah Badrun ada dialek.
0: Dengarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan DJ Wanje. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya. Nah, senggino ni kan gayamu masih kelumut.
1: Senggino ni kan dialek gayamu masih kelumut.
2: Nah, betina na gayam kan waktu ka masih halus do.
1: Masih halus.
2: Buat DJ berdua halus, terima kecil. Kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Insyaallah, terima kasih.
2: Bais ke payong kandangan.
1: Bais ke payong kandangan. Dangan tu apa ya?
0: Kawan.
1: Dangan ka? Oh ya.
0: Pandai-pandai ba. Tapi kawan, dangan.
1: Dangan. Macam gitulah kawan.
0: Ya,
1: bais ke payong kandangan.
0: Dangan. Siapa danganmu?
1: Siapa kawan. Danganmu kan?
0: Kawan kali ya.
1: Macam kawan.
0: Betul ke tu? Cuba respon dulu. Okey, Cik Din kita dengarkan.
3: Oi. Assalamualaikum.
0: Cik
3: Din. Ya, Cik Din. Ini Cik Din. Mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Kan segino ni ujang kamu masih lumot no.
1: Lumot no.
3: Sekian terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan DJ Azhar dan DJ Wanje. Baiskan akon, baiskan Radhi. Dako tu duduk. Di dalam tu buang mako dalam hadap tu dalam bas.
1: Oh.
3: Terima kasih.
1: Oh. Gong Bakau de Ladatu. Pergi ke dalam perjalanan ke Ladatu.
0: Hati-hati, semoga selamat sampai ya Cik Din.
1: Baik-baik kon Cik Din.
0: Ya, baik-baik kon.
1: Okey, Nisha Elisha. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azza. Salam datang pagi dan sempat pagi ni. Kalau Nisha, perangai atau gaya masa kecil bila Nisha menangis mesti susah mau diam. Mama Nisha selalu ingatkan. Ya, dan memang Nisha lasak sebab dulu time kanak-kanak selalu main dengan lelaki, dengan abang-abang dan pakcik-pakcik Nisha. Mereka lah kawan sejati dan suka berkawan dengan makcik-makcik ataupun sepupu perempuan sebab Nisha lebih selesa berkawan dengan lelaki. Itulah perangai dan sikap Nisha. Buat DJ Wan J, terima kasih. Dan ada dialek.
0: Ya, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya yang kongsikan dalam bahasa Sulu. Nah, biar tu na ba in style mo.
1: In style.
2: Time asiwi pakan.
1: Asiwi, asiwi.
2: Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Tau epe, mantap ba.
1: Ya, Bang Sokol, Nisha Elisha.
0: Okey, Hadidi tamu aku. Assalamualaikum DJ berdua. Masa kecil salah satu permainan ku sampailah hari ini masih main. Kalau budak-budak ada main guli, satu lagi main makan nasi telur dengan kicap. Anakku pun aku ajar makan nasi telur kicap juga. Sudah. Jadi tu, kalau tiada lauk istimewa di rumah kami, kami makan sajalah ini katanya.
1: Satu lagi Zah, kalau telur tu kita bukan makan di mangkuk kan, kalau telur rebus di gelas, di cawan-cawan.
0: Oh, di gelas
1: ah? Ya, kalau saya di cawan dulu. Yang suka makan di cawan, di gelas-gelas tu yang jenama yang warna warna gelap tu kan?
0: Ya.
1: Tak telur pas kupas, tak dalamnya.
0: Jenama-jenama.
1: Hancur-hancur, tak kicap.
0: Saya ingat tu dulu-dulu jadi tarikan. Oi, mamak-mamak. Okey,
1: betul lah Umi Aminah bilangnya betul tu DJ, dangan tu kawan. Jadi baik-baik tu bagus-bagus pak kawan ataupun baik-baik kawan.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye skon.
0: Si Izzy lah katanya sekarang ni berangai. Dia ada tambah lagi. Sekarang ni berangai suka merajuk. Adalah sikit-sikit merajuk dengan BF. Sebab dulu kecil-kecil merajuk kan sampai ketua lah merajuknya. Sampai dewasa dah. Ajak tak kena emosi sikit.
1: Cepat panas, cepat
0: nanti
1: sejuk.
0: Cepat panas, cepat panas, cepat sejuk. Okay.
1: Terima kasih semuanya untuk respon-respon anda pagi ini. Untuk rendah pagi.
0: Yeah.
1: Dan selepas ini ada syok layan dan juga ritma petang. Yeah. Dan insyaAllah hujung minggu anda akan disediakan bersama-sama dengan rakan-rakan di hujung minggu. Manusia syoknya hujung minggu.
0: Sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lunak, yang bermaksud merdu. Suara penyanyi baharu itu sungguh lunak dan asyik didengar. Lunak. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam mau dicakap berharta dah juga begitu kan. Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Pahala, okay.
1: Betul.
3: Okay.
1: Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah ya.
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang.
3: Betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah, contoh saya bagi analogi mudahlah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5. Itulah memang duit kita
1: betul
3: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar.
2: Ya.
3: Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul, tidak yang tinggal.
3: 100%, tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi,
3: masih ada tersisa RM300.
1: Betul.
3: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: pagi,
3: betul. Iya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
1: betul,
3: perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
2: Nah,
3: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So, bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin kaya sedekah.
2: Betul.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Azam.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Wan J.
3: Alhamdulillah sihat. Hari ini hari terakhir untuk minggu ini.
4: Ya, jadi
3: di awal tahun 2024.
4: Ya, jadi Wan semalam sudah cakap mau kongsi
3: Resipi kerang.
4: Kerang. Sudah masak.
3: Ya, betul. Yeah.
4: Jadi kita akan belajar bersama dengan si Wan resipi kerang pedas.
3: Masak cili. Okey, mudah saja ya, saya kongsikan Azza. Okey, bahannya mudah saja. Anda perlukan kerang, okay. Ikut berapa banyak anda maulah ya. Mau 10 kilo pun boleh. Kenduri kah?

0: iris halus panjang,
1: okay.
0: Sos tiram, kemudian sos cili, serbuk cukup rasa, lada Benggala. Kalau anda suka, boleh gunakan lada besar pun biasa boleh juga ya.
1: Tapi dia lada Benggala ni dia ada rasa.
0: Dia ada rasa capsicum, cili randa capsicum.
1: Betul, dia ada rasa kan?
0: Lepas tu rangup-rangup lagi kan? Kemudian ada minyak untuk menumis. Itu bahan bahan biasa. Kemudian kita bahan kisar. Anda perlukan 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 2 tangkai cili merah dan 7 hingga 8 biji cili padi merah.
1: Okey, itu bahan-bahannya.
0: Itu bahan kisar ya. Okey, untuk memasaknya pula, mula-mula anda perlu didihkan air dan masukkan kerang yang telah dicuci bersih. Masak dalam lebih kurang 3 minit lah. Jangan sampai kerang terbuka kulit. Okey. Kemudian bila sudah cukup 3 minit, keluarkan kerang dan masukkan ke dalam bekas berisi ais.
1: Okey.
0: Kemudian kopek kulit kerang dan tinggalkan sebelah sahaja. Macam ikut style masing-masing lah. Kalau anda mau keluarkan terus kerang dari cengkerangnya pun boleh juga ya. Kemudian di kuali lain, panaskan minyak masak. Kemudian tumis irisan serai hingga wangi. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Tumis lagi sampai pecah minyak. Seterusnya masukkan sos tiram, sos cili dan serbuk cukup rasa dengan secukupnya lah. Kemudian sebatikan. Bila tumisan sudah pecah minyak, masukkan kerang, kacau sebati supaya kerang bersalut dengan sambal dan betul. Dan lada Benggala tadi kita iris-iris, kemudian kita jadikan hiasan lah. Masak hingga lembut.
1: Itu last lah. Kita letak.
0: Jadi, tapi kalau saya sebenarnya suka lada Benggala tu, dia masukkan akhir sikit, akhir sekali kan. Supaya tapi jangan terlalu masak. Kita masih rasa kerangupannya.
1: Wow, dia masih lagi bentuknya tu lah kan.
0: Betul.
1: Okey, jadi selesai?
0: Selesai sudah.
1: Kita perasakan semuanya. Dan kita salut lah kerang kita tu kan dengan bahan-bahan tumisan tadi.
0: Betul.
1: Sedapnya Wan.
0: Ya, macam
1: memang betul lah tadi rasakan Wan. Lepas ni mau sambung lagi makan ni. Resepi kerang masak cili.

0: Iya, menambahkan selera. Bertambah-tambah hilang azam.
1: Ai.
0: Azam untuk menguruskan lagi badan ya, Wan. Okey, selesai.
1: Nah, selesai untuk minggu ini ya. Resipi-resipi kami kongsikan kepada anda menerusi Ayo ke Dapur
0: untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Resipi seterusnya yang akan kita kongsikan, resipi apa?
1: Nantikan.
0: Jadi sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ada bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Syok Layan The FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan The FM dari seawal pagi tadi. Ha, kalau tadi untuk segmen yang pertama, rentak pagi anda bersama-sama dengan Azan dan juga Wan J. Dan untuk Syok Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Nur Farah Wafa Muhyiddin. Lerf ataupun Wafa akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Syok Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat ya. 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Jumaat yang pertama di bulan Jun ini. Semoga dipermudahkan semuanya untuk kita, insyaAllah. Semoga segala kebaikan yang telah pun kita lakukan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya akan dibalas dengan lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga seperti air di sungai mengalir tanpa putus, begitu jugalah rezeki kita setiap hari, insyaAllah. Amin. Ya. Dan kepada anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk pagi ini. Mungkin ada yang tengah keluar kejap lagi keluar makan kan, soalan paling

mana sajalah destinasi untuk pagi ini. Semoga dipermudahkan semuanya. Dan juga tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Syafiq Abdillah, iaitu Kekal. Semoga terus kekal bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Selama 4 jam kita teman-teman sehingga ke pukul 3 petang nanti. InsyaAllah akan disajikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian-perkongsian informasi semasa akan dikongsikan juga kepada anda. Okay? Di terus segar bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syok layan, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi kepada anda tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda. Saya akan kongsikan kepada anda nanti untuk jam yang pertama menerusi syok layan ini. Kita layan dahulu lagi lagu bersama-sama dengan Adira Suhaimi. Ini dia Sayang Orang Sama, terus bersama kami di syok layan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin terus serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan kesalahan WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ciapan yang telah pun Wafa Muat naik sebentar tadi, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda, berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa, ataupun dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga kah, ataupun yang tersayang, yang jauh di mata, dekat di hati, ataupun untuk rakan-rakan di alam maya, kan? Anda boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami dan juga Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. InsyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga untuk follow. Kita ada media sosial, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada juga aplikasi X dan juga Instagram Tawau FM stesen pilihan anda. Anda boleh type di kata carian @TawauFM ataupun Tawau FM stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk follow media sosial Tawau FM. InsyaAllah kami akan salurkan maklumat-maklumat yang tepat kepada anda, yang sahih hanya di RTM. Okay? Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan Pemilu Kak Gorgeous dan juga Si Bulat yang akan berkongsi kepada anda tips-tips kecantikan dan juga kesihatan, dan juga info solat akan dikongsikan bagi Zon 3 dan juga Zon 4 kepada anda sebentar saja lagi. Tapi kita layan dahulu lagu-lagu Zon Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Danish Sofian dengan lagunya Izin Ku Pergi, dan juga Jiwa terus bersama kami di Shock Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Formula bukan
3: separang formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak Gorgeous, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Siapa lagi? Si Bulat lah, bang.
5: Si Bulat. Hari-hari mau datang, bang. Pergi rumah Kak Gorgeous. Ada je dia mau ni.
4: Bilang tahun ni mau lebih banyak makan buah-buahan.
5: Yes.
4: Jadi apa pun tahu kali ni mau bagi sama aku.
5: Kali ni, kau tahu kah, semalam Kak Gorgeous baru je makan rambutan.
4: Ui, rambutan?
5: Ya, rambutan ni nama dia punya saintifik. Bulat tahu kah apa?
4: Nephelium lapisium.
5: Ha, betul. Jadi rambutan ni kan, Bulat, dia kaya dengan vitamin C, copper, manganese, iron dan phosphorus. Dan dia juga mengandungi antioksidan seperti polyphenol, flavonoids juga. Bulat, oi susah kita mau sebut.
4: Berbelit lidah.
5: Dan tannins, Bulat, yang sebenarnya baik untuk kesihatan kita.
4: Tapi ini rasanya Kak Gorgeous macam daunnya pun ada manfaat juga kan, Kak Gorgeous?
5: Ada. Daun pokok mangga ni sebenarnya dia boleh mengatasi masalah rambut beruban.
4: Wow.
5: Sebab Kak Gorgeous nampak Bulat ada sudah warna grey.
4: Ini dikasih colour Kak Gorgeous.
5: Ya, ala-ala K-pop lah kono.
4: Betul. Tapi jiranku tu ada yang kena beruban sudah.
5: Jiranmu lagi?
4: Jiranku lah. Mestilah, bang. Mana ada lain.
5: Jadi itulah kita gunakan daun pokok rambutan ni. Caranya senang je, Bulat.
4: Okey, macam mana?
5: Ambil beberapa helai daun rambutan. Ikut sukatan lah yang Bulat mau. Kalau mau banyak, ambil banyak. Kalau mau sikit, ambil sikit. Bersihkan dengan menggunakan air sehinggalah bersih. Boleh juga, Bulat, kita tumbuk halus daun pokok rambutan. Ataupun paling senang guna blender lah, bah.
4: Kisar sekejap lah, kan?
5: Kisar sekejap. Tapi tambah sikit air supaya dia boleh berpusing ataupun halus lah, bah, dia. Jadi lepas tu, perah daun pokok rambutan yang telah dikisar ataupun kita tumbuk untuk dapatkan dia punya air.
4: Ambil
5: tu, ya.
4: Ambil jusnya, kan?
5: Yes, betul. Jadi kemudian Bulat boleh letaklah di rambut. Usap di rambut dari hujung ke akar. Biarkan selama 30 minit ataupun lebih pun boleh. Selepas itu cucilah rambut sampailah bersih. Gitu je.
4: Mungkin seminggu dua kali lah begitu, kan, Kak?
5: Ya, betul. Bolehlah amalkan seminggu dua kali. Jadi rambut tu pun kuranglah sikit nampak warna-warna putih tu.
4: Apapun, terima kasihlah, Kak, ya, sebab bagi tips tu. Sebab memang ini uban. Okeylah, Kak. Bye-bye.
5: Kan terus terang.
2: Sihat,
3: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau

0: Excuse me.
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, yarhamukallah, ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil
3: peduli. Tawau FM, pilihan anda.
4: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.07 minit tengah hari. Fardu Asar 3.32 minit petang. Fardu Maghrib 6.18 minit petang. Fardu Isyak 7.33 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.38 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari. Fardu Asar 3.35 minit petang. Fardu Maghrib 6.20 minit petang. Fardu Isyak 7.35 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
5: Sedekah Amalan Mulia. Kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
6: Lebih maklumat dan hiburan
5: seketika nanti.
7: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
8: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
7: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk terus senyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.
2: Ya, Syuk Layan Tawar FM, pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, dan anda ditemani oleh saya, Wafa, untuk Syuk Layan pagi ini. Dan untuk anda yang layan Tawar FM di tempat kerja, di premis perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi tujuan anda, ya. Dan ada yang mungkin sekarang ni kan, kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan kan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai, ya. Dan seperti biasalah, untuk setiap hari Jumaat 12:30 hari, nanti kita akan ikuti utama 12:30 hari, dan pastinya 12:25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kauthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana nanti. Dan saya ingin bacakan jugalah beberapa ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Kita ada rakan kita ni di WhatsApp. Nama itu dinyatakan, tapi di sini ada nama ibu, Assalamualaikum Tawau FM. Waalaikumsalam. Akhirnya saya baru dapat nombor Tawau FM ni. Sangat-sangat gembira rasanya baru dapat berhubung dengan radio Tawau FM. Dari saya kecil sampailah ketua, saya tak pernah tak mengikuti dan juga tak mendengarkan Tawau FM. Terima kasih ibu sudah pun bersama-sama dengan kami memilih Tawau FM sebagai peneman anda. Terima kasih ibu. Itu dia rakan kita, ya. Rakan baru kita menerusi WhatsApp, ya. Tapi sudah lama dengar katanya, cuma baru dapat nombor telefon, kan. Terima kasih. Okey, kita ada lagi rakan kita, Sam Kromok. Hai, katanya, Wafa, Batu Dua Sadani di Bengkel. Terima kasih. Salam buat Nur Lisa, Nur Jeru, Aida, Raima, Ima, dengan semua rakan-rakan geng-geng Bengkel dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu dan juga salam Jumaat. Terima kasih, dear Wafaku, Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sam. Katanya salam Jumaat penuh barokah. InsyaAllah, ya. Itu daripada rakan kita, Sam Kromox. Di Facebook pula kita tinjau-tinjau. Okey, di Facebook kita ada Abang Timbul. Timbul dari Masjid Bandar Tawau katanya. Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Salam Jumaat juga semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat DJ Wafa dan juru teknik. Selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda yang selebih nanti Wafa akan bacakan. Di jam yang seterusnya kita ada juga Hamid, kita ada Kak Raimah juga, ada Aiman. Nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya. Okey. Nanti 12:30 hari kita akan ikuti utama 12:30 hari dan berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Diteruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Sigma. Ini dia Istihara Cinta. Terus bersama kami di Shot Layan.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cavalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM

Ya, terus layan FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.22 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun. Kita menantikan juga akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawaf sebentar saja lagi. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Halim Ahmad dengan lagunya Ketika Hanya Namamu. Lagu-lagu dan dakwah akan menghiburkan anda untuk jam yang kedua ini. Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di Facebook lah, kita ada Kak Raimah Imah. Kakak yang dari restoran terkenal di Fajar ni, gitu. Makan bersama dengan kakak dan juga abang serta adik-adik yang lain ni. Salam untuk adik Nur Anis Nadia, Sam Kromox, Nur Lisarin, Safwan Rinos, Salim Salasaini, Anna Muslima, Mai Bibian Toki, Putra Din Odong, Ila Bunda, Tanta dan Mas Mira, serta katanya semua yang layan TFM pilihan anda, ya. Terima kasih untuk rakan kita Kak Raimah Imah yang sudah menghantarkan salam ucapan. Kita ada lagi rakan kita juga Hamid Amelia Lahadatu. Saya katanya salam Jumaat. Salam Jumaat juga. Ada Sam Gromox juga menyapa hadir wafaku. Hai. Itu sapa anda daripada rakan-rakan menerusi Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. Baik, di WhatsApp pula kita ada lagi juga rakan kita Juma.

Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih ya. Salam Jumaat dan juga salam sayang buat suamiku Jibam, anak-anakku 4M2A iaitu Mirza, Muaz, Muiz, Mikail dan juga Alicia Adrina. Kepada yang mengenali diri ini, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik katanya. Amin ya rabbal alamin ya. Love juga rakan kita Juma di Kuna ya. Itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp yang selebih nanti Wafa akan bacakan. Jangan lupa untuk hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Cia Pan yang telah pun Wafa muat naik di Facebook Tower FM, stesen pilihan anda.

0: Mesra waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kausar Tawau bersama dengan rakan pengulas kita Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Terima kasih rakan setegah saya di Kaunti Nur Farah Wafah Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Khusus ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM di mana juga anda berada ketika ini. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah untuk minggu ini, hari Jumaat hari ini, sekali lagi kita ada bertemu lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 5 Jun 2026 Masihi yang kami bawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Abdul Basit bin Harisah, manakala Bilal untuk solat Jumaat hari ini adalah Encik Muhammad Farid Haikal bin Lahardin. Tajuk khutbah yang bakal disampaikan adalah berjudul Meraikan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.

Baiklah saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah pun selesai berkumandang azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi. Saudara, negara kita Malaysia adalah merupakan sebuah negara majmuk yang kaya dengan kepelbagaian budaya, etnik dan juga agama. Negeri Sabah khususnya menonjol dengan lebih 30 kumpulan etnik yang hidup bersama dalam masyarakat Melayu dan juga Islam. Dalam konteks Islam, kepelbagaian ini bukanlah halangan tetapi peluang untuk memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Islam menekankan prinsip rahmatul lil alamin, iaitu rahmat bagi seluruh alam, yang mengajar umat yang menghormati perbezaan dan mengamalkan keadilan sosial. Islam juga menekankan persaudaraan sejagat tanpa mengira bangsa atau agama. Ikhwah ini menjadi asas kepada keharmonian kerana ia mengajar umat Islam untuk melihat manusia lain sebagai saudara dalam kemanusiaan. Di negeri kita Sabah, semangat gotong royong dan kerjasama antara komuniti Islam dan juga bukan Islam mencerminkan nilai ikhwah yang hidup dalam masyarakat. Dalam Al-Quran turut ditegaskan bahawa keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap kaum atau agama yang berbeza. Dalam konteks Malaysia, keadilan sosial memastikan semua kaum mendapat hak yang sewajarnya dan di negeri Sabah prinsip ini diterjemahkan melalui usaha kerajaan dan masyarakat untuk memberi peluang pendidikan, ekonomi dan pembangunan kepada semua etnik. Islam juga mengajar umatnya menghormati agama lain. Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan teladan dengan menghormati penganut agama lain di Madinah. Di Malaysia khususnya di Sabah, amalan menghormati perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Keamatan dan Krismas menunjukkan bagaimana toleransi menjadi jambatan keharmonian. Negeri di bawah kebayu ini yang kaya dengan budaya dan bahasa dan kepelbagaian ini menjadi aset dalam membina identiti nasional Malaysia. Islam mengajarkan bahawa perbezaan bangsa dan bahasa adalah tanda kebesaran Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Untuk itu, merayakan kepelbagaian bukan sekadar menerima perbezaan tetapi mengangkatnya sebagai kekuatan untuk memperkokoh keharmonian. Dalam konteks Islam, kepelbagaian di Malaysia dan negeri kita Sabah ini adalah peluang untuk menzahirkan nilai rahmat, keadilan dan persaudaraan sejagat. Dengan itu, masyarakat dapat hidup dalam suasana aman, saling menghormati dan bersatu padu demi kemajuan negara. Apapun, saya ingin menarik juga kepada anda yang berada di sekitar Masjid Al-Kawthar Tawau untuk sama-sama menjayakan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau yang tengah diadakan ketika ini sehingga ke pukul 2 petang nanti insyaAllah. Dan anda boleh mengimarahkan dan sama-sama menghulurkan bantuan untuk mendermakan darah anda di unit perubatan transfusi Hospital Tawau kerana insyaAllah pertolongan anda hari ini akan menjadi satu pertolongan juga kepada anda pada hari kemudian insyaAllah. Baiklah saudara, sementara saja lagi kita akan terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kawthar Tawau untuk azan yang kedua dan juga terus kita akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi yang bertajuk meraikan kepelbagaian memperkukuh keharmonian bermasyarakat.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyeru, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain handphone, karena perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala Jumat. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumat. Pada hari ini, mimbar akan membacakan khutbah yang bertajuk meraikan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Sidang jemaah-jemaat yang dikasihi sekalian, negara kita amat dikenali dengan kemajemukan masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian suku kaum, bahasa, budaya dan agama. Dari segi perspektif Islam, perkara ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbezaan ini bukan untuk mencetuskan permusuhan, diskriminasi atau rasa megah diri. Sebaliknya, sebaliknya sebagai tanda keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya melahirkan rasa kagum dan bersyukur dalam hati kita. Tujuan kepelbagaian ini adalah untuk kita saling mengenali, memahami dan menghormati keunikan satu sama lain. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, keharmonian kaum ialah nikmat yang amat besar dan wajib kita syukuri dan dipelihara. Oleh itu, kita dituntut untuk membina jambatan ukhuwah dan perpaduan, bukannya meruntuhkannya dengan sentimen perkauman yang sempit. Pada hakikatnya, kita perlu sedar bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia bukanlah mereka yang berbangsa mulia atau berharta mewah, tetapi mereka yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang memandu manusia untuk berlaku adil dan menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam tanpa mengira latar belakang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam mukaddimah ayat pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling mengenal dan beramah mesra. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep kepelbagaian dan keadilan ini bukan sekadar teori, malah dia telah dibuktikan secara praktikal oleh kepimpinan dinamik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk pembentukan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Apabila berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penduduk berbilang agama dan suku kaum, baginda telah mengasaskan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menterjemahkan tuntutan ayat Al-Qur'an dengan memberikan hak-hak yang adil kepada golongan bukan Islam. Antaranya jaminan kebebasan beragama, kesaksamaan hak dan perlindungan serta tanggungjawab bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak sepenuhnya kepada komuniti bukan Islam, termasuklah kaum Yahudi, untuk mengamalkan agama dan adab resam mereka tanpa sebarang paksaan. Kehidupan, harta benda dan kehormatan golongan bukan Islam yang setia kepada negara dilindungi sepenuhnya di bawah naungan undang-undang Islam. Piagam ini juga meletakkan kewajiban kepada seluruh penduduk Madinah, sama ada Muslim maupun bukan Muslim, untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah daripada sebarang ancaman musuh. Model Piagam Madinah ini membuktikan bahawa Islam tidak pernah menafikan hak golongan orang bukan Islam. Sebaliknya, Islam membina keharmonian atas dasar keadilan sosial, saling bertanggungjawab dan tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Malahan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya ketika khutbah wida, yakni khutbah perpisahan, yang bermaksud, ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang bukan Arab ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita merenung sejenak akan bumi kita yang bertuah ini, yakni negeri Sabah di bawah bayu yang kita diami. Kepelbagaian kaum yang ada di sekeliling kita hari ini bukanlah satu kebetulan, melainkan bukti nyata akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Ketahuilah sidang jemaah sekalian, bumi Sabah yang kaya dengan adat dan budaya dihuni oleh 35 kumpulan etnik utama yang diiktiraf secara resmi. Namun, jika kita amati corak kehidupan bermasyarakat di kawasan pedalaman, tanah tinggi dan pesisir pantai, bumi ini sebenarnya didiami oleh masyarakat pribumi yang terdiri daripada 217 subetnik dan suku kaum kecil. Subetnik ini pula saling berinteraksi menggunakan lebih daripada 50 bahasa pribumi yang berbeza, serta dihiasi dengan hampir 90 dialek pertuturan. Lihatlah betapa indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Di tanah tinggi dan lembah, kita bersaudara dengan saudara kita daripada etnik Kadazan Dusun yang mempunyai puluhan pecahan suku seperti Liwan, Tindal, Rungus dan Latut. Di sepanjang pesisir pantai pula, kita hidup harmoni bersama komuniti Bajau, Bajau Sama, Bajau Laut, Suluk, Iranun, Melayu Brunei dan Kedayan. Manakala di kawasan pedalaman, kita diserikan dengan kehadiran saudara kita daripada etnik Murut, Lundayih, Orang Sungai dan sebagainya.
Persoalannya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keperbagaian yang begitu besar di negeri kita ini? Adakah untuk kita saling berpuak-puak? Adakah untuk kita merasa kaum dan bangsa kita lebih mulia, lalu memandang rendah suku kaum yang lain? Sekali-kali tidak. Wahai sidang jemaah, berbalik kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida yang kita hayati tadi. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Dalam konteks kita di Malaysia dan Sabah khususnya, tiada kelebihan mutlak bagi satu-satu etnik ke atas etnik yang lain. Merit di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikira pada budaya dan tradisi yang kita warisi. Nilai kita tidak diukur pada bahasa ibunda yang kita pertuturkan. Dan kedudukan kita tidak dinilai pada bentuk rumah tradisi kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia dalam kalangan 217 etnik ini ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh itu, mimbar menyeru, marilah kita jadikan keperbagaian ini sebagai jambatan untuk saling mengenali, saling menghormati dan hidup bersatu padu serta bertautkan ukhuwah dan kasih sayang. Buanglah sifat prejudis, jahiliyah, jauhilah kata-kata nista. Jauhilah kata-kata nista dan suburkanlah semangat persaudaraan sejati demi keberlangsungan dan keharmonian hidup generasi pewaris kita yang mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dikasihi, di sebalik tembok-tembok besi yang sunyi, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, ada hati-hati yang sedang menangis, ada jiwa-jiwa yang sedang menyesal, dan ada insan-insan yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan mereka. Mimbar menyeru para jemaah Jumat sekalian, bersempena sambutan Hari Penjara Malaysia ke-236 bertemakan penjara selamat, berdaya huni, dan menginspirasi harapan. Marilah kita melihat insan-insan ini dengan mata hati, bukan sekadar menghukum, tetapi memahami dan menginsafi. Pihak kerajaan melalui Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan beberapa program pemulihan dalam komuniti sebagai langkah mengurangi kadar pengulangan jenayah. Justru, marilah kita bersama-sama menjadi jembatan harapan, bukannya tembok yang menghalang, dengan memberi peluang pekerjaan, bimbingan dan sokongan moral agar mereka terus istiqomah dalam yang kebenaran. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal hidayah wal salamah wal sakinah wassihah ad-daimata ala malikina, kebawaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamati ar-raisil a'la, tuan yang terutama, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka raufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanin muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah di Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadikanlah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan-kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasi diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dengan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum
واشكروا على نعم يزدكم وسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, luruskan, rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan. Rapat-rapat insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: dipasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di

0: TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Kau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio? Game Show Pelayan melalukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Karena pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
3: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama Geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, masih kembali bertemankan saya Wafa untuk segmen Syok Layan kita untuk edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah dan waktu sekarang sudah pun 1.20 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM melangkah di jam yang ketiga menerusi Syok Layan. Ya, okay, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di WhatsApp, Aiman dari Taman Ria 6 katanya salam kat DJ Zab Tugas. Terima kasih Aiman ya. Dan saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM. Tak kira di mana saja berada yang kenal ataupun tidak. Terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak. Dengan ucapan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat, pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6 ya. Dan lagi ucapan dari rakan kita Norman. Katanya salam DJ buat ucapan untuk abangku Cik Din yang pergi ke Lahad Datu untuk menghadiri majlis perkahwinan keluarga di Lahad Datu. Semoga selamat sampai di Lahad Datu. Oh Cik Din, Cik Din dalam perjalanan ke Lahad Datu ya. Semoga selamat sampai insyaAllah ya. Hati-hati dalam pemanduan. Okay? Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp di Facebook. Nanti Wafa akan bacakan sebentar lagi. Dan menanti 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan seterusnya kita kembali semula menerusi Syok Layan. Okay, kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Exist. Ini dia mengintai dari tirai kamar. Terus bersama kami di Syok Layan, Tau FM pilihan anda.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Whatever you do, you
2: listen to Tawau. Apalah ni orang, cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke? Tawau FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi
3: silang budaya.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, nantikan silang budaya satu suara satu jiwa stesen berkembar untuk minggu ini pada 6 Jun 2026 hari Sabtu ini 3:15 petang akan bersama-sama dengan rakan kita DJ Azizi dari Asyik FM ya. Nantikan ya pada hari esok 3:15 minit petang dan juga petang ini juga 3:15 minit petang ini juga kita akan adakan test line bersama dengan DJ kita di sana di Asyik FM dan untuk nampak untuk apa ni untuk memelancarkan lagi perjalanan untuk melancarkan lagi perjalanan live kita pada hari esok petang ya 6 Jun 2026 3:15 petang bersama-sama dengan rakan kita Asyik FM iaitu DJ Azizi yang akan berkongsi tentang jelajah budaya di sebalik kepelbagaian kaum. Jadi nantikan pada hari esok 3:15 minit petang menerusi silang budaya stesen berkembar Radio RTM satu suara satu jiwa. Nantikan okey. Baik, kita mau baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. DJ Wafa, waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan meneruskan tugasan. Amin. Ya. Lokasi sekarang di rumah je ni sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang memang panas. Katanya, salam syoklan dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari. Buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setiap Tawau FM di mana pun berada yang kenal ataupun tidak. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti. Terima kasih juga Nisha Elisha di Sempurna santai di rumah katanya ya. Dan juga Bang Bahar Madu. Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan salam Jumaat semua yang layan Tawau FM pilihan anda. Sambung lagi bertugas Fa katanya lepas solat Jumaat bersama dengan warga TPOM di Masjid Al-Mutakin. Syukur Alhamdulillah. Sebab masih diberi kesempatan untuk meneruskan solat Jumaat berjemaah katanya solat Jumaat berjemaah dan juga salam buat cinta hatiku Tina, tak lupa buat semua warga Tomanggong, pasti hari ini happy sangat sebab hari gaji kan, jadi hari Minggu kita gas katanya, bahandarlah Datu ya, kalau jumpa janganlah berpura-pura nak kenal, bukan juga aku minta belanja. Ada Bang Bahar, Bang Bahar buat Wafa Happy Kondi sampai jam 3 pagi, 3 pagi pula 3 petang, terima kasih Bang Bahar. Okay, itu dia ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih untuk hari sudah pun sudi teman berteman bersama-sama dengan Wafa. Dan di jam yang terakhir nanti, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan bersama-sama ikuti carta nasyid Tawau FM memasuki siri yang ke-18 sudah untuk minggu ini. Jadi nantikan di jam yang seterusnya, kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Gil. Ini dia Pudar Satu Nama. Terus bersama kami di Show Layan.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Waktu sekarang sudah pun 2-3 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-18 sudah bagi tahun ini 2026. Dan teman berteman selama 1 jam ini kita akan ketahui kedudukan 10 lagu-lagu nasyid. Ada yang kekal, ada yang naik, ada yang turun untuk jam yang terakhir ini, okay? Dan seperti biasa, sebelum kita ketahui kedudukan lagu-lagu nasyid menerusi Carta Nasyid Tawau FM, kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-17, di mana pencalonan baharu bersama-sama dengan Naim Helmi dan juga Naim Helmi dengan lagunya Doa Ketenangan.
2: Nasyid 10. Carta Nasyid 9.
3: Demi masa, janganlah kau tersesat, pegang iman hingga ke akhir.
2: Carta Nasyid 8.
4: Ya Habibi, Ya Muhammad.
2: Nasyid 7. Carta Nasyid 6.

0: Nasyid 5. Nasyid 4. Sungguh tiada setanding dia, insan pertama. Carta Nasyid 3. Carta Nasyid 2.
1: Ada suara yang membisikkan, bersabarlah.
0: Nasyid juara.

0: Itu tadi lagu yang menjadi juara berturut-turut ya, bersama-sama dengan Hafiz Hamidun dan lagunya Cinta Rasul di tangga yang pertama. Jadi adakah akan kekal untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi kedudukan lagu-lagu Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda. Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda. Ya, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada Naim Helmi yang bertajuk Doa Ketenangan, satu minggu dalam carta Nasyid Tawau FM. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9, minggu lepas berada di tangga ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-9, sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 kekal di tangga ke-8, sudah 3 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagunya Ya Habibi Ya Muhammad di tangga ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 pula minggu lepas berada di tangga ke-9, minggu ini naik 2 anak tangga di tangga ke-7, sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Demi Masa di tangga yang ke-7. Jadi mari kita berhibur dengan 4 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-10, 9, 8 dan 7 melalui Carta Nasyid Tawau FM Siri ke-18.
1: Carta Nasyid 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta nasyid

0: sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda, memasuki siri yang ke-18 sudah untuk minggu ini, edisi 5 Jun 2026 ya. Dan tadi kita sudah ketahui 4 kedudukan lagu dari tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Dan kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 ya. Baik, lagu kita berada di tangga ke-6, minggu lepas berada di tangga ke-7, minggu ini naik 1 anak tangga di tangga ke-6. Sudah 5 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagunya Seruan di tangga ke-6 ya. Dan kekal di tangga ke-5, iaitu bersama-sama dengan Amirul yang sudah 8 minggu berada dalam carta dengan lagu Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada yang ke-4 pula, minggu lepas berada tangga ke-6, minggu ini naik 2 anak tangga ke tangga yang ke-4. Sudah 7 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ke-4. Jadi mari kita berhibur dengan 3 kedudukan lagu di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi Carta Nasyid Tau FM, siri ke-18.
0: Carta Nasyid 6.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu tadi bersama-sama dengan Fida Zainal dengan lagu Al-Quran di Hati, lagu yang berada di tangga keempat untuk minggu ini ya, bagi Carta Nasyid Talau FM memasuki siri yang ke-18 bagi tahun 2026. Baik, kita sudah ketahui lagu yang berada di tangga ke-10 hingga tangga yang keempat untuk minggu ini. Dan kita teruskan lagi dengan dua kedudukan lagu di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua. Kekal di tangga yang ketiga, sudah 6 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mazrizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga di tangga yang ketiga. Dan juga kekal di naib juara untuk minggu ini juga, sudah 15 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga yang kedua. Tapi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita berhibur dahulu dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagu mereka Pesanan Kekasih Tuhan. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talal FM. Carta Nasyid 3.

Ya, itu dia bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga yang kedua untuk minggu ini. Dan sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke 18 ini, kita akan imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke 10 hingga kedudukan yang kedua untuk minggu yang ke 18 ini.

0: Di mana di tangga ke-10 kita ada Naim Helmi dengan lagunya Doa Ketenangan. Di tangga ke-9 pula kita ada Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta. Di tangga ke-8 kita ada Syed Iqbal dengan lagunya Ya Habibi Ya Muhammad. Di tangga ke-7 kita ada Hud dengan lagunya Demi Masa. Di tangga ke-6 Zuk Al-Haq dengan lagunya Seruan. Di tangga ke-5 pula kita ada Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha. Di tangga ke-4 Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran Di Hati. Di tangga ke-3 pula Pejuang Syurga nyanyian Ruman, Masrizan Masri dan juga Nazri Sadali. Di tangga ke-2 pula kita ada Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji yang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dan pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagunya Pesanan Kekasih Tuhan. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Zain, Wanita Syurgawi yang bertahan selama 14 minggu akan tetapi tersingkir untuk minggu ke-18 ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda untuk carta nasyid Tawau FM. Kita jumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Dan kita akan ketahui 10 lagi kedudukan lagu nasyid bagi siri yang ke-19 pada minggu hadapan. Nanti 3 petang kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta Nasyid Tawau FM. Dan wafat tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara berturut-turut untuk siri yang ke-18 ini juga, lagu daripada Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta Nasyid Juara.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lunak, yang bermaksud merdu. Suara penyanyi baharu itu sungguh lunak dan asyik didengar. Lunak.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang, Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.

0: Apa khabar, sihat?
1: Sihat. Jangan gelak dulu. Saya tahu lah awak comel. Okey. DJ Wafa.
0: Ya, betul.
1: Sedang bertugas sekarang.
0: Ya, sedang bertugas sekarang. Sudah habis tadi, tapi kita masuk untuk ujian suara ni kan? Ujian talian.
1: Ujian talian, ujian suara kita.
0: Ya, betul.
1: Testing 1 2 3 1 2 3.
0: 1 2 3, hello hello gitu. Jelas okay, juga ya suara ya.
1: Jelas ya. Jadi esok kita akan bersama dengan DJ Azizi untuk silang budaya dengan topik kita yang akan kita kongsikan esok.
0: Jadi
1: kita berjumpa. Ya, kita jumpa lagi esok.
0: Baik. Sampai kita berjumpa lagi.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye.

0: Alexi, di Tao FM.
1: Selamat datang pukul 3:26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia berada di mana saja anda berada ketika ini. Masih dan anda terus setia bersama kami di FM Sesen Belan Anda. Dan sebentar tadi saya dengan DJ Wafa sejak pukul 11 pagi dan dari sekarang sekitar pukul 7 malam saya akan terus berikan anda musi ritma petang untuk hari ini edisi Jumaat, edisi Jumaat 5 Jun 2026 sama anda 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang seperti biasa kita bersama dalam seleksi petang ini, okay, seleksi petang ini kita menampilkan beberapa buah lagu. Okay, kita mulakan pertama kita tampilkan lagu Akbar melalui lagu Kerana Dia Aku Setia, juga ada lagu Resah Seribu Rindu, lagu persembahan daripada Arriza Arzal Arzal, yeah, okay. Dan kita macam biasalah 7-7-8-2-4-3. Saya akan terima panggilan daripada pendengar kita. Dan kita terima pemanggil yang pertama petang ini. Siapa terang kita pemanggil yang pertama? Hello, siapa petang?
2: Ya, selamat petang juga.
1: Ya, siapa di sana?
2: Anis Kuna.
1: Siapa?
2: Anis.
1: Anis dari Kuna. Dari kampung mana Anis?
2: Gaya Baru.
1: Daripada Gaya Baru. Kampung Gaya Baru. Baik Anis, kita ada lagu Akbar, lagu Kerana Dia Aku Setia. Kita juga ada lagu Arzal melalui lagu Resah Seribu Rindu. Lagu pilihan Anis petang ni?
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Lagu persembahan daripada Arzal, Resah Seribu Rindu. Tapi petang ni jangan resah petang ni, ya Anis.
2: Tidak.
1: Baik, terima kasih Anis. Okey, assalamualaikum.
2: Kembali. Bye. Waalaikumsalam.
1: Jom kita hati lagu Resah Seribu Rindu, lagu persembahan daripada Arzal, lagu pilihan Anis musi seleksi petang ini.

0: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Matakim,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang. Tawau FM.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus al-Dari radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Pengajaran hadis. Agama Islam adalah agama nasihat, iaitu agama yang berorientasikan nasihat sebagai teras pembinaan umat, menjaga perpaduan, mencipta kemajuan dan pembangunan, sama ada kemajuan duniawi ataupun pembangunan rohani. Membiarkan kerosakan terus berlaku atau perkara yang kurang baik dilaksanakan adalah bertentangan dengan konsep nasihat Islam. Islam memperuntukkan hak memberi nasihat kepada semua penganutnya tanpa mengira kedudukan dan status. Nasihat yang diberikan meliputi di golongan manusia sama ada pemerintah atau rakyat. Nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya bererti iman dengan semua perkara tersebut dan beramal berpandukan tuntutannya yang sebenar. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.42. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM Station. Dan kita bersama dan kembali dalam seleksi tanya ini. Kita tampilkan lagu suci petani. Kita ada lagu Serindu, lagu persembahan daripada Aida Syarin. Dan juga kita ada lagu, kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Riz, mesti lagu Rindu juga petani ya. Serindu dan Rindu petani. Dan kita 778243 mesti seleksi. Dan kita terima pemanggil yang seterusnya petang ini. Hello, siapa petang?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Andau lah dari Ladatu.
1: Siapa?
2: Andau.
1: Andau dari Ladatu. Ladatu ke mana Andau?
2: Perdana.
1: Perdana, okey. Andau, kita ada lagu Serindu, lagu Aid Syarin. Kita juga ada lagu Rindu, lagu Bersama Dari Riz. Perdana Andau petani.
2: Nombor satu.
1: Aid Syarin ya. Serindu. Okay. Baik, terima kasih anda. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Baik, kita bersama dengan Aid Syarin. Lagu Serindu, lagu Pilihan Anda. Berusia seleksi petang Jumaat ini.

0: semestinya di Sarawak FM. Pilihan anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agungnya pejabat kita berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
3: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
4: FM.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai tiga warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan tiga warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.53 ya. 3.53 minit. Terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Tawar FM, Sesen Pelan Anda. Dan kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Baik, kita ke lagu susia petang ni. Kita tampilkan petang ni lagu persembahan daripada Wani Hasrita, mesti lagu Rintihan Rindu. Kita ada lagu daripada Nabiha Kausar, mesti lagu Rindu Pedih Cinta petang ni. Okey, dua buah lagu untuk pilihan suara petang ni, mesti seleksi petang ni. Kita 77-8243 ya, 77-8243. Dan kita terima memanggil yang susnya petang ni. Siapa akan memanggil yang susnya? Hello, siapa petang?
2: Hello, siapa petang?
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Jamal Lopat.
1: Jamal Lopat. Apa khabar petang ni, Jamal?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, petang ni kita ada lagu Wani Hasrita, Rintihan Rindu. Kita juga ada lagu Nabiha Kausar, mesti lagu Rindu Pedih Cinta. Lagu pilihan Jamal petang ni.
2: Saya memilih lagu Rindu Pedih Cinta.
1: Wow. Lagu okay, yang kedua ya.
2: Teruskan Rindu Jakarta FM, pilihan anda.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Baik, jom kita hati lagu persembahan daripada Nabiha Kausar, Rindu Pedih Cinta. Lagu pilihan Jamal Lauper, mesti seleksi petang Jumaat ini.

0: Lihan Anda. Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Awal FM

0: Aku sekarang pukul 4 petang.
1: Info Sukan hari ini.
0: Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami Tarif FM, Stesen Belanda. Kita kembali bersama dalam Info Sukan untuk hari ini, edisi Jumaat 5 Jun 2026. Baik, kita belakang info sukan dalam tani. Mesti sukan berasipan dengan skuad Jepun terpaksa menukar venue latihan di Monterrey, Meksiko dalam persiapan menjelang Piala Dunia selepas tidak berpuas hati dengan keadaan padang yang digunakan sebelum ini. Sekali itu, saudara, pada awalnya menjalani latihan di fasiliti Tigers UANL namun berpindah semalam selepas mendapati keadaan padang tidak memuaskan. Rakaman latihan Jepun di pusat latihan Tigers sebelum itu tular di media sosial Meksiko kemarin dengan permukaan padang dilihat menunjukkan tanda-tanda rosak dan tidak terjaga dengan baik. Dan seorang walaupun delegasi Jepun tidak memberikan sebab resmi pertukaran itu, pemain kemudian berlatih di kawasan lain sekitar bandar berkenaan di El Berrial, fasiliti latihan milik klub LCF Monterrey. Dan Jepun akan menempatkan kem latihan utama mereka di Nashville, Tennessee, namun hanya akan tiba di sana pada hari Isnin ini. Sekali itu, saudara, akan membuka saingan kumpulan F menentang Belanda pada 14 Jun di Arlington, Texas, sebelum berdepan Tunisia di Estadio BBVA Guadalupe pada 20 Jun yang merupakan gelanggang CF Monterrey yang kembali ke Arlington untuk menentang Sweden pada 25 Jun 2026. Baik, setelah daripada sukan bola sepak ke sukan badminton, di mana kemampuan mengawal mata-mata penting menjadi kunci utama kebangkitan bergu campuran profesional negara Go Sun Hua dan juga Siwon Lai dalam saingan terbuka Indonesia terus melangkah ke suku akhir kejohanan berprestij itu. Pasangan ranking ke-12 dunia itu meneruskan rentak cemerlang selepas melewaskan gandingan tuan rumah Jafar Hidayatullah dan juga Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu untuk menempah tiket ke kelompok 8 terbaik kali ini. Suhuan berkata antara faktor utama yang membantu mereka mencatat kemenangan sejak ke beberapa kejohanan keberangkatan ini adalah keupayaan untuk kekal tenang ketika berdepan situasi penting setiap perlawanan. Baik, sementara itu, saudara, Siwon memuji perubahan positif yang ditunjukkan pasangan terutama dalam menguruskan tekanan ketika perlawanan memasuki fasa kritikal. Menanti Su Hua dan juga Siwon di suku akhir nanti ialah pasangan pilihan keempat kejohanan daripada Francis, Tom dan juga Delpin Delrol. Dalam perlawanan yang menjanjikan cabaran lebih getir dengan tiket ke separuh akhir menjadi pertaruhan kali ini. Baik, sementara itu bagi kejuaraan olahraga saudara, di mana pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Fahmi menzahirkan penghargaan terhadap persekutuan tidak berubah dan tidak berubah bagi rakyat Malaysia yang sentiasa bersamanya dalam setiap fasa perjalanan kariernya. Azim berkata sokongan yang diterima daripada peminat tanah air amat dihargainya, sama ada ketika berada di kemuncak prestasi maupun ketika berdepan getih sukar sebelum ini. Dalam perkembangan sama saudara, lari berusia 22 tahun itu kini sedang giat membuat persiapan menghadapi kejohanan Grand Final NCAA di Oregon, Amerika Syarikat yang dijadualkan berlangsung dari 10 hingga 13 Jun 2026. Jadi itu suara yang kita berkongsikan mesti info sukan di Tau FM. InsyaAllah lihat dalam waktu yang sama esok. Di mana di Tau FM, saya Belanda, majulah sukan untuk negara.

0: ka na. Dan 0897-778-4243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, kita terus bersama dalam seleksi petang ni. Baik, kita ke lagu khususnya. Kita ada lagu Pria Band. Mesti lagu Kasih Jangan Pergi. Kita juga tampilkan Selasa Band. Mesti lagu Tetap Dirimu katanya. Dan kita 778-243 mesti seleksi petang Jumaat ini. Kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, lagu daripada Pria Band, Kasih Jangan Pergi. Kita juga ada lagu Tetap Dirimu, lagu persembahan Selasa Band. Selasa Band ya. Talian kita saudara 778-243. Seleksi tadi. Kalau saudara baru bersama kami, boleh menghubungi kami di talian 778-243. Kursi seleksi. Kita ada lagu Pria Band, Kasih Jangan Pergi. Kita juga ada lagu Selasa Band lah, Tetap Dirimu. Pilihan saudara bagaimana? Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya petang ni. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Akmal ni di Pari.
1: Akmal, okey Akmal. Kita ada lagu Pria Band, Kasih Jangan Pergi. Kita ada lagu Tetap Dirimu, lagu persembahan daripada Selasa Band. Lagu pilihan Akmal petang ni.
2: Itu yang nomor satu.
1: Nomor satu.
2: Janganlah kau pergi tinggalkan aku.
1: Okay, asik. Kasih Jangan Pergi asik ya. Akmal, okey, terima kasih Akmal.
2: Oke, sama-sama bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terus bersama dengan lagu pilihan Akmal. Bersama dengan Pria Band, musik lagu Kasih Jangan Pergi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, sebagai anda timbul lagu persembahan daripada Azwan Anwar, Azwan Anwar Busi Zon Kesada untuk petani waktu sekarang pukul 4.23 bintang. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami Tawau FM, stesen daripada anda. Dan jangan lupa Zon tempat pukul 4.30 nanti itu ikuti berita Sabah FM. Dan seperti itu terus bersama kami melusi seleksi sehingga pukul 5 petang ini.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
3: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tawau FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
4: Kru RTM dan Tawau FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
3: Pulau Laraban,
4: Pulau Kulapuan,
3: Pulau Mataking,
4: Pulau Pompom,
3: Pulau Mohedulang,
4: Pulau Selakan,
3: Pulau Maiga
4: dan Pulau Sibuan.
3: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
4: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
3: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
4: Nantikan.

berita utama petang ini. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, kita bersama dalam seleksi yang bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Baik, kita tampilkan lagu Sosial Petani. Kita ada lagu Zack Zakuan bersih lagu Di Selubung Rindu. Kita juga ada lagu Shen. Oh, Shen bersih lagu Rindu. Rinduku sendiri katanya. Rinduku sendiri. Talian kita 778243. Kita terima panggil yang seterusnya petani. Lusi seleksi petang Jumaat kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, yeah. DJ Tamrin.
1: Ya, yeah, Raima.
2: Ya,
1: yeah. Apa kabar petani Raima?
2: Baru balik dari bandar nih.
1: Oh, baru balik dari bandar, okey. Cuaca di Lada tu macam mana?
2: Panas-panas dari pagi.
1: Panas-panas dari pagi tadi, ya. Okey, Raima, kita ada lagu Zack Zakuan, mesti lagu Di Selubung Rindu. Kita juga ada lagu Shen, mesti lagu Rinduku Sendiri. Lagu pilihan Raima petani.
2: Lagu Shen, Rinduku Sendiri.
1: Oh, rindu, rindumu sendirilah, ya. Baik, terima kasih, Raima. Assalamualaikum. Baik, kita terus hayati lagu sebab ada Shen, mesti lagu Rinduku Sendiri. Lagu pilihan Raima Saleh, mesti seleksi petang Jumaat ini.

0: Tika Melombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
1: Baik, yang lagu sejak tadi kita ada lagu Azrin lah. Mesti lagu kasih kau ikat rindu kau ucap katanya. Kita ada Rayu Kamex, Rayu Kamex. Mesti lagu rindu sang rindu, sangat rindu katanya. Okay, rindu sangat rindu. Baik, kita terima panggil yang sudah bertani. Pemanggil yang terakhir saya kira kursi talian 778243 seleksi tadi. Dan jangan lepas tu, sebab pukul 5 petang kita ada ikuti berita dari pusat berita radio RTM Angkasa Puri Kota Media, tempat pukul 5 petang ni. Baik, kita terima panggil yang terakhir. Siapa agak kita lagi kita? Hello, siapa petang? Hello? Hello, siapa petang?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Pian Predator 35.
1: Siapa?
2: Pian Predator Pian. 35.
1: Okey, Pian. Baik, Pian, kita ada lagu Azrin Azar, mesti lagu Kasih Kau Ikat Rindu Kau Ucap. Kita juga ada lagu Rayu Kamek, Rindu Sangat Rindu. Pilihan Azrin tadi
2: nombor 2 lah, DJ.
1: Nombor 2 Azrin ya.
2: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas.
1: Terima kasih.

Kami di Terai 7843. Semoga anda timur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang pertemuan kita mesti seleksi petang Jumaat ini. InsyaAllah kita akan bersama kembali. Seleksi Terai FM, stesen belan anda.

Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
3: Zah.
4: Ya, kenapa teman?
3: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam, mau dicakap berharta, dah juga begitu kan. Tapi
4: dia suka bersedekah.
3: Kan?
4: Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
3: Betul.
4: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Okay. Betul. Okay. Pahala bersedekah ni.
4: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
5: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
3: Betul. Okay.
5: Sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
4: Lupa betul sudah ya.
5: Ya, sebab
3: banyak komitmen bilang.
5: Betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah, contoh saya bagi analogi mudahlah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5, itulah memang duit kita
3: betul
5: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar.
4: Ya.
5: Kan?
4: Betul.
5: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
4: Betul. Tidak yang tinggal.
5: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
4: ada lagi.
5: Masih still ada tersisa RM300.
3: Betul.
5: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
4: beli
5: ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
3: betul,
5: perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
4: Nah,
5: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah.
4: Sebab
5: so, bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi man, mau pilih kaya, pilih miskin.
3: Saya mau pilih sederhana.
5: Pokoknya sedekah ya.
3: Betul.
5: Kan? Miskin gaya sedekah.
4: Betul.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu?

Baik, kita sekarang pukul 5.30 petang. Dan selepas tengok ini kita bersama dalam rancangan Kemusyikiran Agama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Osman. Sekarang pukul 6 petang ini.

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil, adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 5.35 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnian yang setelah. Sekali lagi kita dipertemukan berusia rancangan Kemuskilan Agama petang ni, petang Jumaat kita 5 Jun 2026, bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Petang ni seperti biasa bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman. Petang ni, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap tak saya?
2: Alhamdulillah.
1: Di luar sana ada jam, ada berlaku kesesakan sedikit ya. Mudah-mudahan ini waktu puncak saya.
2: Ya, biasa.
1: Pun cuaca kita baik sejak pagi tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita rancang dan ya, kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Baik, sebagai mukadimah pertemuan kita berusia rancangan Kemuskilan Agama di petang Jumaat ini, mungkin sesuatu yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita atau pemenang setia rancangan Kemuskilan Agama petang ini. Silakan Zat.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita masih lagi dapat bersama menerusi rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita semua bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Baik, jadi untuk petang ini ya, oleh kerana kita hari ini sudah berada pada 19 hari ya, bulan Zulhijjah.
1: Ya,
2: maksudnya 11 hari lagi kita akan masuk satu Muharram.
1: Sudah kan? Sudah kita
2: ya, masuklah pula Mahal Hijrah. Ya,
1: tahun baru.
2: Tahun baru Mahal Hijrah
1: Islam.
2: Baik, jadi bila masuk Mahal Hijrah ni, biasanya banyaklah ceramah-ceramah diadakan memperingati kan ulang tahun. Jadi ayat yang saya nak baca ni tak sekejap lagi ni ada kaitan dengan peristiwa hijrah. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 103
1: ya,
2: surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah keseluruhan. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah.
1: Saya.
2: Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah kata ingatlah kamu semua akan nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'da'a, ketika dulu kamu berperang, bergaduh, bermusuh-musuh. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, lalu jadilah kamu dengan nikmat disatukan hati itu, jadilah kamu ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar, sedangkan dulu kamu berada di tepi jurang neraka sewaktu bergaduh. Fa'anqadhakum minha, lalu dia telah menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah Ta'ala telah menerangkan ayat-ayatnya untuk kamu. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Ayat ini berkaitan dengan cerita golongan Aud dan Khazraj, iaitu orang-orang Ansor yang berada di Madinah, yang pernah berperang. Iz kuntum a'da, ketika kamu dulu berperang. Mereka berperang lebih daripada 300 tahun.
1: 300 tahun?
2: Lebih. Angka tepat tu tak dapat, cuma 300 tahun lebih.
1: Itu lama sekali ya, Zat.
2: Sebab tu Allah kata, ingat kamu nikmat aku kepada kamu.
1: Saya.
2: Waktu kamu bergaduh, kemudian kenapa mereka ni boleh bersatu? Bila datang Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Sebab itu. Maka orang-orang Aus dan Khazraj itu dapat disatukan hati-hati mereka, lalu mereka dipersaudarakan dan menjadi saudara balik.
1: Itu hikmah di sebalik hijrah itu.
2: Kalau dilihat pun Aus dan Khazraj ini asal usul mereka adalah dua beradik.
1: Dua beradik?
2: Dua beradik.
1: Bukan orang lain.
2: Bukan orang lain. Tapi oleh kerana biasa macam kita juga, Pak. Kita ni tapi dua beradik itu dah turun jauh sudah, dah jauh sudah.
1: Tak kenal lah.
2: Keturunan ni, Pak. Keturunan ini. Keturunan Aus dan Khazraj dah jauh sudah, baru bergaduh.
1: Oh.
2: Tapi yang dekat-dekat belum bergaduh lagi. Begitu. Kita ni kadang-kadang dalam satu rumah pun bergaduh sudah. Kan? Jadi ayat ni nak beritahu apa pengajarannya adalah, ingat, kita kalau suka bergaduh,
1: saya
2: suka bertengkar, kan? Suka bermusuh, suka. Dia suka.
1: Suka.
2: Dia terputus daripada rahmat Allah.
1: Oh.
2: Neraka. Ini Allah Ta'ala sebut, kamu dulu berada di tepi jurang neraka. Bila? Waktu kamu bergaduh dulu.
1: 300 tahun saja.
2: Tapi Allah kata, aku selamatkan kamu.
1: Saya.
2: Dengan kedatangan Nabi SAW, akhirnya mereka bersatu balik, maka Allah kata, diselamatkan kamu daripada api neraka. Berpecah, berpecah bergaduh itu jalan ke neraka. Bersatu padu, berbaik-baik antara kita, itu jalan ke syurga.
1: Itu hikmah tu, atau pengajaran di sebalik apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku itu.
2: Itulah mukadimah kita pada
1: petang. Mungkin ada juga dia antara pendapat kita mempunyai kemuskilan yang berada di benak fikiran dan pendapat kita petani. Bolehlah menghubungi kami sekarang di talian 778-243 mesti rancangan kemuskilan agama. InsyaAllah yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman petani akan menjawab berbagai persoalan yang akan dikemukakan daripada pendengar pendapat kita petani. Baik, kita dah memanggil petani, pemanggil yang pertama Ustaz.
2: Ya, teruskan.
1: Siapa kita petani? Hello. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
3: Diana Ladat tu.
1: Diana.
3: Ya.
1: Baik, silakan saya.
2: Diana lah Datu ya.
1: Diana, okay, teruskan.
3: Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu yang masa hidupnya langsung tidak beribadah. Macam mana boleh tolong cara dan sepatutnya?
2: Anak lah ni maksudnya ni kan?
3: Iya, iya.
2: Okey, okey.
1: Baik.
2: Dan tapi sahaja. Ibu tu beriman lah.
3: Iya, dia Islam. Tapi dia langsung tidak
1: solat.
3: Beribadah.
2: Tidak solat lah.
3: Iya.
1: Baik.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih Diana. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik itu.
2: Okey. Seseorang itu apabila dia dia hidup, waktu dia hidup, dia beramal, dia tidak beramal,
1: ya.
2: Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Kan? Kalau dia beramal untuk dia, man amila saliha fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang beramal untuk dirinya, siapa yang tidak beramal pun juga akan kembali kepada dirinya. Cuma sekarang anak-anak ni apabila mengenang balik
1: dia pun risau
2: ibu kita ni kan? Tak pernah solat contohnya kan? Macam mana anak nak tolong? Anak doa lah.
1: Doa
2: saja. Allahumma ufil laha. Allahumma ufil laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Doa banyak-banyak untuk mak. Manalah tu? Allah Subhanahu Wa Taala kan Maha Pengampun. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin asbab di dalam doa anak-anak yang soleh, yang soleha, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sebut, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti ada buat salah silap. Khairul khata'in, sebaik-baik orang yang ada buat salah buat silap itu at-tawwabun. Orang yang buat salah itu bertawan. Tapi sekarang orang yang buat salah itu sudah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan sebab doa anak yang soleh itu mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Manalah tahu kan? Sebab kita doa-doa ni benda yang gaib, yang tak nampak. Kita hanya berdoa angkat tangan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima apa yang kita pohon.
1: Itu,
2: apapun keampunan itulah yang penting. Allahumma ufillaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Wallahu'alam.
1: Baik, kita terima panggil yang susah petani Zat. Panggil yang kedua petani. Hello. Terus. Hello. Hello, selamat petang. Okey. Baik, boleh menghubungi kami semula di talian yang sama 77823 mesti rancangan dan kemuskilan agama petani. InsyaAllah bersama kita petani yang membahagia Ustaz Muhammad bin Osman petani. Baik, kita cuba terima panggil yang susah petani. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya, siapa di sana?
4: Haji Jamil sini.
1: Ya, Tuan Haji. Baik, silakan.
4: Ya, Assalamualaikum Tuan Ustaz yang dimulia.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin. Ya, Tuan Haji.
4: Okey, Tuan Ustaz. Hari itu masa hari Arafah.
2: Ya.
4: Saya sebelum hari Arafah lagi, memang kuat saya punya niat untuk berpuasa. Ya, tapi tak tahulah, mungkin Allah tak izinkan. Masa tu hari Arafah lupa lah Tuan Ustaz. Aduh, nah, kemana tu Tuan Ustaz? Itu lupa, yang ya, pertamanya lah. Boleh dua Tuan Ustaz?
1: Boleh, boleh.
4: Okay, yang kedua ni maklumlah cuti kuda sekolah kan. Jadi baru-baru ni banyak jemputan saya kahwin lah. Majlis kahwin satu hari dalam ada dua ada tiga. Jadi masa tu saya bawa remah-remah budak-budak kampung jiran saya ni. Dua tiga orang. Sedangkan dijemput tu saya aja. Jadi apakah hukumnya saya bawa budak-budak tiga orang ni yang umur-umur 10-11 tahun 12 tahun ni.
1: Anak lah anak ya.
4: Tanpa pengetahuan yang tuan rumah majlis perkahwinan.
1: Ya, baik.
4: Okey, Tuan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Memang berniat betul, memang bercadang.
1: Bercadang.
2: Nak tapi berpuasa.
1: Tapi lupa.
2: Nak berpuasa pada hari Arafah. Tiba-tiba
1: terlupa.
2: Terlupa.
1: Mungkin satu penat, yang kedua terlalu gairah ya.
2: Mungkin dalam, memang begitulah manusia lupa, tapi mudah-mudahanlah bila kita niat mau buat baik ni sudah dicatat.
1: Ya, ada pahala.
2: Ada dicatat, ada surat pahala. Kalau dibuat ditambah lagi lah. begitu sialah. Jadi apapun mudah-mudahanlah niat dan cadangan Tuan Haji untuk nak berpuasa itu mudah-mudahan Allah Taala terima insya-Allah. Sebab Allah Taala melihat kepada hati kita.
1: Saya.
2: Okay. Baik, majlis kahwin.
1: Ya.
2: Bawa orang lain lah, tak kira lah budak ke orang tua ke siapa ke.
1: Kita jemput
2: tidak boleh.
1: Tak boleh ya?
2: Tak boleh.
1: Oh, tak boleh anak.
2: Kecuali contohlah kan. Contoh
1: datanglah dengan keluarga
2: sekali. Contoh saya ada buat majlis.
1: Okey. Okey,
2: kendurilah kan.
1: Saya.
2: Saya jemput DJ Tamrin. Saya bilang DJ, sekian-sekian hari bulan saya jemput ke rumah saya untuk
1: kenduri
2: kahwin lah. Contohlah kan. Kemudian saya bagi tahu, saya teruskan lagi, nanti tolong juga kan jemput DJ-DJ lain yang berada di Tower FM. Maksudnya saya sudah wakilkan kepada DJ untuk menjemput DJ-DJ yang lain. Maka boleh. Setelah diwakilkan. Tapi kalau tidak diwakilkan, contoh saya jemput DJ Tamrin sekian hari bulan ke rumahnya ada buat kenduri. Maka DJ Tamrin tidak boleh membawa sesiapa pun.
1: Isteri pun tak boleh.
2: Tidak boleh.
1: Tak boleh isteri.
2: Tidak
1: ya?
2: Boleh. Sebab tu. itu kena jelas sebenarnya ni. Sebab tu kalau dalam kad ke apa kan, kita kena tulis suami isteri ataupun Ustaz Muhammad dan sekeluarga.
1: Begitu banyak.
2: Penting tu.
1: Kalau sekeluarga banyaklah.
2: Banyaklah satu keluarga kita lah.
1: Keluarga kita lah.
2: Begitu. Penting tu. Kadang-kadang kalau dia tulis suami dan isteri dua orang saja.
1: Anak tak boleh, tiga lah cuma.
2: Sebab kadang-kadang kita tidak tahu majlisnya macam mana.
1: Saya.
2: Kan dia setting majlis tu macam mana?
1: Betul.
2: Kadang-kadang yang contohnya macam round meja ni. Round meja pula, round table pak. Round tu bagus sudah, pergi meja pula. Nak gambar orang putihnya ni, tahulah. Orang-orang pencin ni. Jadi round table tu kan, bayangkan. Kadang-kadang satu meja dia ada 10 orang saja. Nampak? Betul kan tidak? 10 orang kan?
1: Betul.
2: Jadi maksudnya tempat duduk yang disediakan itu
1: mungkin 2 orang untuk kita.
2: Dia ada had-had tertentu. Tiba-tiba kalau kita bawa
1: anak 5 orang.
2: Nah,
1: 7 orang lah.
2: Nah, 7 orang. Jadi macam mana lagi tetamu-tetamu yang
1: lain? Macam mau setting ya.
2: Sebab tu kita perlu orang bilang prihatin lah dalam menjemput ni. Ya. Kalau macam kampung saya dululah kan, kampung saya lah. Dia jemput semua anak beranak.
1: Semua anak.
2: Semua.
1: Sekeluarga.
2: Sampai dia cakap lagi kalau anakmu, contohlah kalau duduk jauh lah kan. Anakmu yang duduk kerja, contohlah di sana, di sini. Dia kata kalau balik, bagi tahu datang saya.
1: Datang saya.
2: Dia memang wakil saya.
1: Siap. Bawalah cucu-cucu apa semua.
2: Ya, begitu. Tapi sekarang orang sudah berubah. Kan? Sebab kadang-kadang orang pakai catering. Bila pakai catering, per kepala.
1: Terhad sikit.
2: Sebab itu kita kena ambil kira semua benda tu. Jadi kepada Tuan Haji, kalau kita saja yang dijemput untuk ke majlis tersebut,
1: kita
2: saja yang datang, jangan bawa orang lain. Sebab takut nanti tuan majlis tersebut akan malu bila habis makanan itu. Wallahualam.
1: Itulah. Itu kena faham lah ya. Kalau suami jemput, kalau saya tak perlu bawa isteri ya.
2: Ya.
1: Kita ustaz dah panggil. Dia panggil saya saja. Contoh lah
2: ya. Contoh.
1: Baik, kita dah terima panggil sudah tadi. Hello, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Salam. Sini. Siapa sana? Hello.
4: Aku sudah kata punya suara.
1: Ya, siapa di sana?
5: Halo, apa kabar Mas Zamrin?
1: Ya, saya. Oh, Cik Agus, Tuan Cik Agus, Tuan Cik Agus. Oh, baik, silakan. Tuan Haji, baik, silakan Tuan Haji.
5: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Suara Tuan Haji ni putus-putus ni.
5: Ya, saya di camp ini.
2: Oh, di camp. Okey, tak apa, teruskan dah, terus.
5: Ya. Begini Pak, saya mau tanya. Kalau macam kita sedang di luar negara kan?
2: Pergi luar negara?
5: Ya, di luar negara susah kan dipastikan bila ini hewan kurban ini disembelih kan? Jadi macam mana itu hukumnya kalau kami sudah potong rambut tapi itu hewan kurban itu belum tahu lagi itu dari mereka disembelih atau itu?
2: Apa ya?
5: Macam mana itu hukum?
1: Tuan Haji, coba matikan radio.
2: Ada radio ke saya tu?
1: Ada radio tu.
5: Ada.
2: Patutlah kami nak mendengar.
1: Coba matikan radio dulu.
5: Oh iya kan.
2: Matikan radio.
1: Atau kecilkan radio.
2: Macam korban di luar negara, begitu saja.
1: Okey, coba okey, soalannya. Coba soalannya.
5: Begini, kalau macam kami ni korban di luar negara kan?
2: Okey.
5: Kami kan tidak tahu bila itu hewan kurban itu disembelih kan?
2: Ya.
5: Nah, jadi kami pun ragu macam kami mau potong rambut atau potong kuku macam mana itu hukumnya Ustaz?
2: Okey.
1: Itu pun soalannya ya?
5: Ya.
1: Baik, terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Tuan Haji Agus
2: Kita sudah masuk untuk korban luar negara kan, bagi nama lah. Jadi maksudnya
1: dia tidak tahu bila
2: dia pun tidak tahu bila disembelih.
1: Bila petangnya.
2: Dalam keadaan begitu kita kena melihat kepada kebiasaan.
1: Saya.
2: Kebiasaan kita sembelihnya bila? Lepas sembahyang lah kan.
1: Sembahyang.
2: Jadi maksudnya contohlah di negara tersebut, negara Arab lah contoh kan. Contohlah di Arab lah. Jadi kita tengoklah masa di Arab tu jam berapa dong sembahyang, lepas tu kira kita beranggapan bahawa binatang korban kita itu disembelih. Sebab memang kalau kita tunggu dimaklum, memang tidak dimaklumkan. Maka kita buat andaian begitulah. Sebab kebiasaan orang akan sembelih binatang korban ini iaitu selepas sembahyang hari raya. Jadi selepas tu bolehlah kita potong.
1: Itu antara kebiasaan-kebiasaannya.
2: Ya,
1: walaupun luar negara
2: melihat sebenarnya kepada kebiasaan.
1: Kebiasaan kita.
2: Kalau di negara Kemboja, tengok waktu di Kemboja. Begitu. Baik, wallahualam.
1: Baik, kita terima panggil Susi Petani. Pemanggil yang susah bagi kita. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
6: Saya Yasir dari Ilhan Datu.
1: Yasir ya?
6: Iya.
1: Okey, silakan okay, Yasir.
6: Saya mau bertanya, Pak.
2: Ya. Mm-hmm.
6: Okey, apa beza sedekahkan surah bacaan Yasin kan untuk arwah, bacaan di rumah setiap malam Jumat dan bacaan semasa menziarah kubur? Oh.
2: Apa macam mana beza apa?
6: Beza bacaan surah Yasin tu sedekah dia. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih sampai dulu atau mana yang afdal lah?
2: Maksudnya baca di rumah kah, baca di kubur, begitu kah?
6: Iya, sebab kan masa-masa waktu menziarah kubur macam seperti raya kan? Banyak keluarga sedekahkan baca surah Yasin untuk arwah di kuburan mereka. Tapi saya tidak, sebab kadang panas dalam hati, selalu juga saya sedekah setiap malam Jumaat. Jadi apa beza dia? Patutkah masa saya pergi ziarah kubur sedekah juga baca Yasin ataupun cukup saja di rumah setiap malam Jumaat?
2: Baik, yang buat ni anak-anak lah ni kan?
6: Iya.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih Cik Yasir. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Beza dia. Beza bacaan di rumah Yasin dengan bacaan di kuburan.
2: Okey, dia sama saja. Innamal a'malu binniat.
1: Bergantung pada niat kita.
2: Bergantung pada niat. Jadi sama saja. Kita baca di rumah, kan? Kita baca di rumah. Kita niat untuk mak bapak, insya-Allah sampai. Kalau kita pergi kuburan, baca di kubur pun insya-Allah sampai. Jadi begini sajalah, nak senang faham ah. Yasir tadi, Yasir kan?
1: Yasir.
2: Nak senang faham kan, selawat saja.
1: Selawat lah.
2: Kita selawat kepada Nabi. Nabi di mana? Jasad Nabi di mana? Madinah. Kita di Malaysia. Bila kita selawat, Nabi kata, setiap kali kamu selawat, selawat itu akan dibentangkan kepadaku. Tengok.
1: Sampai.
2: Apatah lagi tadi yang dibuat tadi adalah anak-anak.
1: Ya, untuk ibu bapa.
2: Cuma saya nak pesanlah ya, kalau pergi kuburan tu ramai-ramai, baca Yasin jangan pula duduk di sebelah kubur orang. Tak boleh duduk di atas kubur. Kan kadang-kadang kubur sekarang kan cantik-cantik. Bermozek-mozek kan. Jadi kita pun sapu-sapu habuk sikit, kemudian terus kita pun duduk untuk baca Yasin.
1: Tumpang
2: duduk. Hukumnya adalah dilarang dalam agama. Baca Yasin tu bolehlah, baca Yasin kan. Dan kita niat pahalanya itu untuk arwah mak dan bapak, mudah-mudahan insya-Allah sampai. Tetapi amalan duduk di atas kubur orang lain tu, itu tak boleh.
1: Tak boleh
2: Allah
1: Alam. Baik, kita terima. Kita nanti kita masih bersama dalam mencari kemusykilan dengan petani. Waktu sekarang pukul 5.55 minit petang, 6 petang kita ada rancangan apa ni, kemuliaan alamin petani. Baik, kita cuba terima panggil yang susah petani. Cuba sini. Hello, belum ada lagi. Mungkin ada di antara pemain kita yang punya kemusykilan petani, boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243. InsyaAllah kita bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad bin Osman petani. Baik, sementara kita menantikan pemanggil-pemanggil kita petani. Mungkin ada sesuatu nak dikongsikan kepada pemain-pemain kita sebenarnya dengan dalam kita menyambut tahun baru hijrah ini, Ustaz, ya? Bagi 1448 ini, kali ini. Mungkin ada nasihat Ustaz petani. Mungkin ada nasihat Ustaz.
2: Ya, pasal nak lama mau habis lagi. Kan? Okey. Jadi tak lama lagi kita nak masuk tahun baru hijrah, ma'al hijrah. Kerana kita pun baru ni pun terang pasal kurban kan. Tentang pembahagian daging kurban. Semua tu. Jadi mudah-mudahanlah daripada amalan kurban masuk kepada tahun baru hijrah ni. Mudah-mudahan kalau boleh kita ambil satu lah usaha kita untuk kita menghubungkan balik hubungan kekeluargaan. Kan kalau nak hubung satu kampung tu mungkin kadang-kadang kalau bergaduh susah sikit kan. Tapi peringkat awal ni kalau boleh sempena dengan tahun baru ma'al hijrah, kalau boleh tanam dalam hati satu azam untuk kita hubungkan balik hubungan adik-beradik kita kalau ada bergaduh, berselisih paham. Orang bilang buang yang keruh ambil yang jernih. Tapi agak sukar lah benar ni, agak sukar ni kan. Tapi walaupun sukar, tapi yalah orang bilang sabarlah. Tahan cara kan.
1: Kena menghadapinya lah.
2: Kena menghadapinya.
1: Dengan tabah ya.
2: Kita pergi ke rumah abang kita, rumah kakak kita, rumah adik kita kan. Pergi saya minta maaf. Sebab manusia ni insyaAllah akan ni, terjumpa saya, assalamualaikum, minta maaf lah. Yang dulu-dulu ni kan. Saya pun kadang-kadang begitu juga kan. Ada tersalah tersilap. Cara untuk meredakan keadaan tu, jangan kita bilang kita bawa rasa ego sombong tu, bukan. Kalau boleh kita terus minta maaf. Mudah-mudahan. Sebab dengan kita minta maaf ni, orang mau marah pun tak jadi marah. InsyaAllah. Dengan izin Allah lah kan. Itu caranya. Jadi kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kan, yang ada tidak ngam, adik-beradik ni kan, sempena dengan ma'al hijrah, kita duk ulang tahun, ulang tahun ma'al hijrah ni, ambillah pengajaran daripada ayat 103 surah Ali Imran, iaitu hendaklah kita menghubungkan balik hubungan persaudaraan di antara kita. Sebab bergaduh, berpecah, berselisih, tidak ngam ni semua adalah jalan-jalan ke neraka. Manakala berbaik-baik, menghubungkan hubungan rahim antara adik-beradik, itu semua adalah jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan lah ya, kita dapat mengukuhkan balik hubungan kekeluargaan. Sebab kalau bagus semua hubungan kekeluargaan, insyaAllah mudah-mudahan hubungan yang lain pun akan menjadi baik
1: sebenarnya. Jadi Allah, kita perlu rapatkan antara satu dengan
2: sebab lain. Sebab lagi pun kita dulu pernah satu rahim, Bang.
1: Betul.
2: Pernah satu rahim.
1: Saya.
2: Itulah mak kita, itulah mak abang kita, itulah mak kakak kita. Kenapa kita perlu? Kan? Macam mana kalau mak kita yang sudah meninggal dunia tu, dia tahu sekarang ni kan, ya Allah, kan kalau dia hidup baliklah, dia tengok anak-anaknya bergaduh kan.
1: Berpecah lah,
2: Betapa sedihnya dia tu kan. Sedangkan anak-anak itu dulu pernah hidup dalam rahim yang sama.
1: Dalam satu rumah yang sama.
2: Dalam rumah yang sama. Ya, begitu.
1: Makan bersama dan sebagainya.
2: Ya, begitu.
1: Bila sekarang ni agak berpecah dia.
2: Ya, berpecah. Semuanya kadang-kadang kerana harta. Kerana harta itu.
1: Itu yang dan kita kongsikan petani. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada yang pemanggil-pemanggil kita petani, Ustaz. Terima kasih kepada Puan Diana, Tuan Haji Jamil, Tuan Haji Agus dan Cik Yasir yang menghubungi kita petani. Belahan persoalan-persoalan yang dikongsikan ataupun di apa ni, diajukan petani dapat memberikan kefahaman kita dalam menyelesaikan berbagai perkara sebenarnya dalam kemusykilan agama petani. InsyaAllah di hadapan waktu yang sama kita dapat kembali bersama. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafs. وَتُوَفَّى كُلُّ

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: setiap petang di Tau FM pilihan anda.
1: Baru tu sekarang pukul 6.39 dan petang. Terus bersama kami mesti lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini. Bersama dengan Ibn Riza, berdiri seorang perindu. Semuanya untuk anda di Tau FM, sesen pilihan anda.

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baiklah, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita mesti 5 petang untuk hari ini. 5 Jun 2006. 7 malam saudara terus bersama kami melalui 101.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dan saya akan menyampaikan tabir jamin mengharapkan semoga nanti timbul sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam keterusahaan, salam keceriaan. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.

Simpan tetap di hati. Selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Semoga urusan anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan kini tiba masanya untuk anda berehat sambil menikmati suasana malam yang tenang. Kemana sahaja destinasi anda petang ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Kekal setia bersama Kakak Cik. Sampai FM Bagus Bang.

dari tumor otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Sabah FM.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wataala.
5: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. FM.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
4: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Infonya tetap di hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada kawan-kawan kamu. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan. Dan setiap mesej yang anda kirim kami itu memang menceriakan suasana dan menjadi pembakar semangat untuk kami di Sabah FM terus menemani anda di udara. Ya, apapun aktiviti anda malam ini, sama ada masih bekerja dalam perjalanan pulang atau sedang berehat bersama keluarga, kami doakan semuanya dipermudahkan. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Komen, Rek.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

iCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja, kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

tapi hati. Okey, Kak Kacik, terima kasih kongsi. Kini anda boleh memohon pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun dan kemudahan ini diperkenalkan bagi memudahkan urusan perjalanan keluar negara selain mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport. Dengan tempoh yang lebih panjang, anda boleh merancang perjalanan dengan lebih mudah dan menjimatkan masa. Jadi bagi anda yang berminat, permohonan dan pembaharuan boleh dilakukan melalui sistem dalam talian atau di pejabat-pejabat Jabatan Immigration Malaysia yang berdekatan. Okey, Kakak Cik kasih selit satu kiriman dari Jalain Sukintan di Kampung Kekarangan Bongkol Pitas. Dia ingin mengucapkan selamat malam dan salam simfoni buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Ucapan istimewa untuk anak-anak daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Alfred Isaac ataupun Isaac dan Elfo El Nignio. Semoga sentiasa sihat, bahagia dan dipermudahkan urusan harian. Dari di sini sihat-sihat saja, sentiasa merindui dan mendoakan kesejahteraan kamu semua. Jom kita dengarkan dan layan.

0: kasih.
1: Gotong Royong.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

Simfoni tetap di hati. Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Bye.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. <S- <S- <S- <S-

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Sebentar lagi, utama 9 malam.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih lagi tetap setia layan siaran Sabah FM. Oke, malam ini macam biasa terus menemani kamu di segmen Varia sampai 12.30 malam bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2020. Enam. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi malam ini macam biasa Ozel akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Oke, jadi kalau ada ucapan ataupun lagu-lagu permintaan, 3 buah lagu kamu boleh minta, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Oke, belum lagi pukul 9 banyak sudah chat masuk dan lagu-lagu permintaan. Jadi tanpa membuang masa, kita mau payung lagu seterusnya, lagu permintaan. Ini dia dari kumpulan Tulus, Hati-hati di Jalan. Lagu ini untuk kamu yang tengah memandu Sabah FM. Bagus, Pak.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hari pertama saya di Sabah.

Firdaus ML Sabah Onsoi. Masih lagi bersama Ozel di sini. Tinggal beberapa hari saja lagi dalam minggu depan bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Ha, jadi kamu tahu sudah kan di mana tempat menonton perlawanan Piala Dunia? Ha, sudahlah, percuma lepas tu tiada bayar apa-apa kan. Jadi jangan kasih lama, RTM lagi penyiar rasmi. Oke, kamu muat turun sekarang. RTM Click, aplikasi RTM Click percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Jadi sebanyak 104 perlawanan kamu boleh saksikan di RTM Click. Ha, di mana-mana saja kamu boleh menonton, sama ada di TV boleh, di telefon kamu pun boleh. Yang paling penting kamu sudah muat turun, boleh sudah menonton macam-macam perlawanan sempena dengan Piala Dunia 2026. Untuk tahun ini, negara manakah yang bakal menjuarai Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan pada 12 Jun ini akan bermulanya perlawanan untuk hari pertama Piala Dunia. Memang tak sabar sudah ni. Jadi kamu cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Okey. Jadi kita mau layan lagi lagu seterusnya, lagu orang Sabah. Ini dia Tika Bulong, Bukan Suka-Suka. Sabah FM, bagus banget.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

Ya, santai-santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Nabawan, Sandakan. Okey, ini amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 9.15 sebentar tadi dan berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Sipitang, Nabawan dan Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM dan selepas itu di jam kedua kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

hanya di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Bonsoir.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Hati-hati kamu memandu, yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa log frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, kalau kamu tidak log sekarang ini, di sana juga memandu, di sana juga kamu mau mencari siaran, memang terganggu sudah fokus pemanduan kamu. Jadi apa kata kamu lock siap-siap frekuensi Sabah FM, supaya kami boleh temankan perjalanan kamu sampai kamu selamat ke destinasi yang dituju. Oke, kita mau payung lagi malam ini, lagu-lagu permintaan dari pendengar kita ini di S Valley. Diorang bilang Sabah FM.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sambil minum kopi. Punya best kan. Jadi orang bilang hujung minggu sudah, besok sudah pastinya macam-macam program aktiviti kamu kan, sama ada program agensi, jabatan ataupun persatuan. Mungkin ada yang ikut marathon, ada yang ikut turnamen bola sepak. Okay, apa sahaja kamu punya aktiviti besok, paling penting Ozel harap kamu dapat beraktiviti dengan lancar, dipermudahkan, dan yang sangat-sangat penting, utamakan keselamatan kamu di mana sahaja aktiviti yang kamu lakukan. Okay, yang penting malam ini kita mau teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Okay, manalah tahuan ada yang teringin betul dengar lagu-lagu yang orang bilang asal dengar lagu tu terus terimbau kembali kenangan lalu, sama ada kenangan masa sekolah, masa bujang ataupun masa baru bercinta kan. Nah, apa kata kamu WhatsApp sekarang ucapan kamu dan selitkan 3 buah lagu permintaan. Yang penting lagu permintaan kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Ha, semua genre kami layan. Lagu etnik pun dilayan guys. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Santai terus bersama kami di Sabah FM. Kita sudah pun menghadiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti dengan lagu-lagu permintaan. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bang.

Ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ya Di, kalau main game online jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba. Berjoget kita sayang
1: menyayang. Dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke. Okay.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: Guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Aduh, Monday blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang kupuja. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim, mana-mana anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini. Tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita. Nasi.

hati geng burung hantu. Hanya nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan, seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah. Saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini, Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Max 247.
4: Hai,

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sistem faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang bersama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1:22 pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan Fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam wad akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. tiada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah Honten Onet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muara. Kasih sejalan.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim, dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya, buat yang tersayang, isteri yang setia, Nur Diana Nordin, selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nur Diana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: dapat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

lagu antara gadis, nyanyian kumpulan dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Deroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim deroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM.

Rohantuku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread menghiburkan anda bawa sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan di hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai, jam menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu aku hilang, sepah malu dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang, sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu hanya seorang, sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: o domingo.
1: Jadinya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi siaran Tawa FM untuk hari ini, hari Sabtu, hari ini 6 Jun 2026, bersamaan dengan hari ini sudah pun 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa untuk pagi Sabtu, di segmen yang pertama syoknya hujung minggu, anda teman berteman bersama dengan Azam Wazaw Tidak temani anda di syoknya hujung minggu pagi ini. Jadi apa khabar semuanya, rakan-rakan mendengar kita, di mana saja anda mendengarkan Tawa FM menerusi 4 frekuensi kita di 101.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Jadi harap-harapnya pagi ni bersemangat. Ada yang mungkin tengah bersiap-siap kan untuk pergi ke tempat kerja pagi ini. Ada juga yang sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi kita. Ada yang sudah yang mungkin menikmati sarapan seawal pagi. Tak kurang juga anda yang mungkin hari ini santai saja, hari cuti di hujung minggu, dan mungkin juga merancang aktiviti bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan hari hujung minggu ini. Jadi ada yang mungkin seawal pagi keluar untuk aktiviti sehat, menghirup udara segar, dan lepasnya kami akan terus temani anda dengan pelbagai pengisian lagi lah ya. Hiburan, lagu-lagu hiburan, info dan juga pengisian yang menerusi syoknya hujung minggu. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kemana destinasi tujuan anda seawal pagi ini? Dipandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampailah ya ke tempat kerja ataupun perjalanan yang jauh. Dan sentiasa bertimbang rasa di jalan raya. Semoga selamat sampailah ya. Dan hujung minggu ini bukan sekadar waktu untuk anda merehatkan diri untuk bercuti kan. Tapi hari hujung minggu ini jugalah ya, hari cuti ini untuk kita mengisi kembali tenaga kita, mencari mungkin inspirasi ataupun idea, dan juga cuba meluangkan masa bersama dengan orang-orang tersayang. Jadi kita mulakan pagi ini dengan senyuman, dengan hati yang lapang, dan semestinya dengan semangat kita lagi lah untuk hari ini. Dan pastinya juga Tawa FM akan terus temani anda, jadi teman berteman kita. Dan juga untuk jam yang pertama ini, seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca, bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda. Azhar akan kongsikan, dan anda juga boleh berkongsikan bersama dengan Azhar. Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan juga perkongsian info waktu solat pagi zon 3 dan juga zon 4. Teman berteman kita di syoknya hujung minggu.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohei Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

Untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM, Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini keadaan untuk negeri Sabah secara umumnya tiada hujan. Petang sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dan untuk tinjauan cuaca daerah pula, bagi daerah Tawau ditinjau sepanjang hari ini tiada hujan bagi petang sehingga ke malam ya. Dan seterusnya untuk daerah Kunak tiada hujan juga sepanjang hari ini bagi petang sehingga ke malam. Begitu juga daerah Semporna tiada hujan sepanjang hari, dan juga daerah Ladatu tiada hujan ditinjau sepanjang hari ini ya, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Dan keadaan cuaca bagi Pulau Sipadan pula ditinjau tiada hujan juga sepanjang hari ini bagi petang sehingga ke malam, dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah tiada hujan juga ditinjau sepanjang hari. Angin bertiup dari arah timur tenggara selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahadatu juga tiada hujan ditinjau. Angin bertiup dari arah timur tenggara juga selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
3: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syuknya. Syuk.
7: Ujung minggu.

Dahsyatnya hujung minggu Tawar FM. Pilihan anda 6.44 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda di mana saja anda layan Tawar FM. Teman bertemu anda bersama dengan Azza di pagi Sabtu ini. Jadi apa aktiviti-aktiviti hujung minggu anda? Ataupun pagi ini, hari ini, banyak mungkin program-program yang telah pun dirancang. Aktiviti bersama dengan keluarga kan? Ataupun bersama dengan rakan-rakan. Hari ini mungkin ada jemputan-jemputan yang diterima. Kan ada rakan-rakan kita, saudara mara kita yang mengadakan majlis perkahwinan, bersandingan, pertunangan. Apa saja majlis kan? Jadi hadiri ataupun penuhi undangan-undangan yang telah pun diterima. Sekiranya anda tiada aral, tiada hal kan ataupun urusan. Dan kalau anda ada salam-salam ataupun ucapan-ucapan anda, boleh hantarkanlah salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda. Hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Anis Kuna, terima kasih. Good morning. Orang Kuna ya, layan atau FM, terima kasih. Hantarkan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kita. 019-490-3838. Dan selepas ini Azza akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baik, berikut tadi sampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, maghrib 6.18 minit petang, isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh 4.38 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, maghrib 6.20 minit petang, isyak 7.36 minit malam dan fardu subuh 4.43 minit pagi. Demikian waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: hujung minggu.
1: Ya, show-nya hujung minggu Daw FM, pilihan anda 6.56 minit pagi mengambil 7 pagi. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang kedua di show-nya hujung minggu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayok Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
2: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
1: Pulau Laraban,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompom,
1: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
2: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
2: Nantikan.

Ya, Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.25 minit pagi waktu ini, jam yang kedua kita teman berteman di Syoknya Hujung Minggu. Edisi yang pertama, pagi ini 6 hingga ke pukul 10 pagi. Azhar temani anda dan 10.45 minit pagi nanti. Kita ada tetamu ya yang akan bersama dengan Azhar untuk siaran Syoknya Hujung Minggu ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama menerusi Syoknya Hujung Minggu kita bersama dengan tetamu kita untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi peringkat kebangsaan ya, bersama dengan Puan Rina binti Abdul Harun yang merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Sabah. Nantikan perkongsiannya 10.45 minit pagi nanti.

0: Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut sukati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
0: Eh, jotos tu apa, Kamaru Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
0: Aduh, sakitlah Kamaru Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM. Sepuluh playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Ya, playlist hujung minggu ditunaikan satu lagu, lagu pertama sudah ditunaikan. Lagu playlist susunan rakan pendengar kita Hasan Indra Sabah. Ya, 10 lagu telah pun disusun, jadi 10 lagu nanti kita akan tunaikan bagi playlist pilihan pendengar yang terpilih menerusi syoknya hujung minggu. Baik, sebentar saja lagi 7.45 minit pagi, berita Kawau FM. Ini dia lagu kedua, lagu yang bertajuk Merayu Tuhan, nyanyian Tri Suwaka. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga yang sedang mendengarkan Bro AK pada saat ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, Bro AK memeriahkan pagi anda dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kalau kita tengok hari ini, hampir semua orang ada telefon, kan? Jangankan kita yang dewasa ni, kanak-kanak pun sudah bebas pegang telefon hari ini. Betulkah? Tak macam kita dulu-dulu, macam saya sendirilah kan. Dulu saya start pegang telefon sendiri pun, bilang orang start ada telefon sendiri ni selepas habis SPM. Nampak tu. Jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit persepsi saya sebagai motivator tentang penggunaan telefon yang tidak terbatas ni. Sebelum itulah, saya mau tanya lah pendengar semua, tadi bangun pagi, apa benda pertama yang kita capai, kan? Ataupun apa benda pertama yang kau pegang? The one and only telefon bimbit. Kadang kita ni kan scroll-scroll ni di handphone ni, bilang sekejap saja, tapi rupanya setengah jam sudah kita scroll tu, tak sedar. Betul kan? Pernahkah jadi begitu? Nah, inilah yang dimaksudkan, ataupun inilah yang Bro AK mau ulas pada hari ini. Kita dan telefon, siapa kawal siapa? Macam yang kita tahulah kan, zaman now ni, telefon kita ni bukan sekadar alat, tapi sudah jadi peneman hidup. Dan coba kita perhati, time kita makan ataupun waktu kita makan, ada telefon menemani. Kita tunggu masuk kerja, telefon. Bahkan ada orang yang tengah drive tu pun, tu yang tengah drive tu masih pegang telefon. Ayo, jangan amalkan ya, yang begini tidak bagus, bahaya untuk keselamatan anda. Jadi saya cuba membawa anda bermuhasabah sebentar lah. Cuba kita fikirkan, siapa sebenarnya yang kawal siapa? Kita yang guna telefon kah, ataupun telefon yang guna masa, fokus dan emosi kita? Jadi sini Bro AK kongsikan 3 cara untuk ambil semula kawalan diri daripada telefon. Yang pertama, kita tetapkan masa offline pendek. Contohnya macam bangun pagi je tu kan, jangan sentuh telefon. Gunakan masa tu untuk tenangkan diri, solat, cari udara segar, ataupun bersiap untuk pergi ke kerja. Yang kedua, matikan notifikasi yang tak perlu. Ingat geng, tak semua bunyi ting, teng, tong, apa lagi, macam-macam lah, itu penting. Sebenarnya semua itu tidak terlalu penting. Maksudnya, tidak semua bunyi itu penting. Kadang-kadang itu cuma mencuri fokus kita. Yang ketiga, gunakan telefon dengan tujuan, bukan kebiasaan. Geng, ingat ya, ini kata-kata Bro AK untuk pagi ini. Teknologi ini, dia dicipta untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk menguasai hidup kita. Kan, pastikan after this, biarkan kita yang kawal telefon, bukan telefon yang kawal kita. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Oh, ujung minggu.
3: Ya, syoknya ujung minggu. Tawa FM pilihan anda menghampiri 8 pagi. 8 pagi kita akan ikuti berita. Berita dari Sabah FM. Ini dia lagu seterusnya, Emelina dengan Desiran Rindu.